0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau

105,5 Star FM. Dari yang sudah kami hadirkan Abraham Ewaldo. Ku heran kau Allah mau memberi. Sudah membawa kita di menit ke-12 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Om Aliani yang sudah bergabung dukungan doanya. Nanti ya di akhir acara kita akan doakan bersama. Selamat pagi juga untuk yang sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Ada Dio Siregar, segala perkara tadi sudah hadir. Ibu Endang Hastuti, ketika aku tenang dan percaya Tuhan mengubah masalahku menjadi berkat. Amin. Amiruddin, terima kasih. Ibu Deborah Wahyu, tetap kau Tuhan Symphony Worship tadi sudah hadir. Om Yudi juga, LD Victor, hanya Tuhan pertolonganku sudah kami hadirkan. Bapak Roni Christian, terima kasih. Ada Ibu Bertelia Nini, ya Tuhan tiap jam juga sudah kami persiapkan. Selamat pagi untuk Ibu Katarina Nunu. Untuk pujiannya juga sudah kami hadirkan, sudah kami persiapkan ya. Dukungan doanya untuk penerimaan siswa-siswi baru nanti kita akan doakan. Menyapa Grup Bintang dan Jemaat GKB Tengger tanpa terkecuali selamat beraktivitas. Aba Waisel, terima kasih. Ibu Kartini Raharjo juga, tidak semua doa membuat badai langsung reda. Terkadang Tuhan memilih untuk menemanimu melewati badai agar imanmu terus bertumbuh. Amin. Selamat pagi untuk Bapak Bambang Wahyudi, Ibu Kartini Raharjo, Tumiem, Abah Waisel, ada Mas Franky, Muhammad Saifi, Ibu Deborah Wahyu, Pak Antri Palar, Novi Margareta, Ibu Santi Endrawati, Ava Republik, Ibu Dewi Rose, ada Mas Yustadi, Ibu Genu. Terima kasih juga untuk Om Yudi, Ibu Endang Hastuti, Amiruddin, Ibu Katerina Nunuk, M. Sidik, Teguh Haryanto, Robert Armatu. Terima kasih juga untuk Dio Siregar, Ibu Lili Avianti, Roni Christian dan Arisku. Terima kasih untuk like-nya ya, Tuhan memberkati. Kami hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Marsha, Ya Tuhan Tiap Jam.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Mari kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Kami sangat berterima kasih karena kami melihat bahwa semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil,

semua yang patut disebut kebajikan. Ketika kami memikirkan hal itu, maka Tuhan akan membawa kami melihat bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui, hari-hari yang telah kami jalani. Kami melihat betapa Engkau tidak meninggalkan kami, menyertai kami, memberkati kami, dan menurunkan damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan supaya kami saat melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kami pribadi, tetapi saat kami melayani Tuhan, ini adalah tanda hormat kami, tanda cinta kami, tanda kasih kami kepada Tuhan. Ampuni Bapa, kalau saat kami melayani, kami memiliki ambisi dan motivasi yang salah. Kiranya hari ini Tuhan menyelidiki hati kami, supaya dengan kesanggupan yang daripada Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa yang mengenal Tuhan dan banyak jiwa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap mereka yang mendengarkan persekutuan hari ini. Meskipun mereka tidak bergabung, kalau ada di antara mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Ketika mereka dalam kesulitan, Tuhan yang buka jalan. Ketika mereka dalam susah, Tuhan yang memberikan hiburan. Kami tahu Engkau lah segalanya Bapa. Bahkan apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, kiranya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Hari ini kami berdoa juga yang sudah bergabung, Bapak Roni Christian, Om Yudi. Tuhan akan memberkati Ibu Deborah Wahyu, Amiruddin, Ibu Endang Stuti, Dio Siregar. Berdoa juga untuk Ibu Katarina Nunu, penerimaan siswa-siswi baru di SMP SMA Baitani Tengger, Nongko Jajar, Mororejo dan Tosari. Tuhan kirimkan siswa-siswi yang terbaik, Abah Waisal dan Ibu Kartini Raharjo, Amiruddin, semuanya Tuhan akan memberkati. Berdoa juga untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Furin, Tuhan memberkati Ibu Ira, Tuhan menolong Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bapak Paulus Kumala, untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Diana yang ada di Paiton, Tuhan memberkati Bapak Roni dalam pekerjaannya, kesehatannya, Pak Waluyo Adi. Berdoa juga untuk Ibu Astriana, Tuhan akan melihat apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Ibu Aci, Om Aliani, bahkan Opa dan adiknya, adik iparnya yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang akan menyatakan mukjizat pemulihan yang daripada Tuhan. Biarlah itu yang menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami tak lupa juga berdoa untuk Radio Star FM. Terima kasih karena Radio Star FM sampai saat ini masih mengudara. Tuhan akan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Apa yang sudah dibagikan dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini, kami tahu tidak akan pernah menjadi sia-sia, menjadi taburan yang baik, benih yang baik, sehingga benih ini ketika berakar boleh bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Terpujilah Engkau Bapa. Menyerahkan juga untuk kami yang bekerja di Radio Star FM, Tuhan, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya dengan hikmat daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, kami melayani dengan segenap hati kami, memberikan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang akan mengampuni, Engkau yang akan memulihkan. Bahkan bangsa kami menjadi milik Tuhan, bangsa kami mengalami damai sejahtera daripada Tuhan.
Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya saat mereka bekerja, membutuhkan, mengambil keputusan, mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik. Dan ini untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami menyerahkan juga siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, kiranya Allah kuduskan dengan kuasamu, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar atas berkat Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, Simfon LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Nina Kurniawan kembali menjumpai Anda di hari Senin pagi ini, 6 Juli 2026. Senin semangat ya, hari perjuangan kalau Senin itu. Oke, yang penting disertai rasa syukur dan sukacita, semuanya akan berjalan lancar. Amin. Kami doakan apapun pekerjaan Anda, apapun aktivitas Anda, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir menemani Anda.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya.
6: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah kalau sakit perut atau mules,
9: ya
8: peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
0: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, waktu berjalan begitu cepat ya. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Halo Om Yudi. Probolinggo hawane wadem sekarang mbak. Sama aja meskipun cuaca panas ya, tapi udaranya dingin banget. Selamat bertugas aja wes. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Doa terbaik juga buat Om Yudi. Pak Asyen, shalom. Baru nyampe situ Bondo jam 4 pagi, masih ngantuk. Ada saudara istri yang meninggal. Oh, berarti mudik ke Probolinggo ya, aku ya. Tetap semangat, hari Senin harus penuh semangat. Hari perjuangan ya. Sehat selalu buat kita semua dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita tidak bisa membeli waktu. Terima kasih, God bless you. Tumiar Idawati, halo, terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM ya. Dan juga Muhammad Soler, terima kasih buat jempol manisnya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Antusiasme masyarakat yang memadari konser gratis Denny Caknan di Surabaya Expo Center pada minggu kemarin berujung pada padatnya area acara. Akibat kondisi ini, puluhan penonton dilaporkan membutuhkan penanganan medis setelah mengalami gangguan kesehatan di tengah keberlangsungan panggung hiburan rakyat sebagai puncak peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Berdasarkan informasi yang dibagikan, salah satu petugas yang bertugas mengamankan jalannya acara, sebanyak 33 penonton mendapat penanganan dari tim medis selama konser berlangsung. Dari jumlah itu, 11 orang harus dirujuk ke RSUD Suwandi Surabaya untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Selanjutnya dari Sampang, warga desa Daleman, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, wacanakan pembangunan jalan poros penghubung desa Daleman dengan desa Pesarenan secara swadaya. Jalan sepanjang 800 meter dengan lebar sekitar 3 meter itu diperkirakan membutuhkan anggaran kurang lebih 400 juta rupiah. Koordinator pelaksana pembangunan Talim mengatakan rencana ini muncul karena kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat sudah rusak dan dinilai memperlambat akses pengguna jalan. Menurutnya, masyarakat memilih bergotong royong mengumpulkan dana secara mandiri. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 46-81%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 6 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, dibuka satu lagu dari Project Pop dengan Goyang Duyu. Program Star Memory hadir selama kurang lebih 3 jam ya bersama saya Eva Prasanti. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oke, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan dari Kapten, lagu Sexy.

105,5 Star FM. Baru saja saya hadirkan lagu dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Lagu ini sudah membawa kita di menit ke-16 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM ya. Buat warga Star yang suka dengan lagu dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat, selamat mendengarkan untuk Anda dan semoga hari ini menyenangkan berkawan dengan program Star Memory. Lagu ini dirilis di tahun 2005, terambil di album Resonansi, ciptaan dari Fardi Tahir dan Johandi Yahya, menceritakan tentang keikhlasan mencintai tanpa syarat dan tetap setia meski akhirnya harus berpisah. Lagu legendaris ini pernah laku hingga 500 ribu kopi. Dan kalau sampai tahun ini 2026 masih didengarkan, tentunya bisa dikatakan lagu legendaris begitu ya. Baik, kita akan lanjut. Kami hadirkan dari Charlie Puth dengan One Call Away.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak nggak bisa dipakai.
1: Kok nggak bisa? Ini kan ada dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
1: Nggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh.
2: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak, Pol dan Miknya.
1: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
3: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang memberi semangat buat kita semuanya yang mendengarkan program Star Memoria dari Westlife, I Lay My Love On You. Dirilis di tahun 2000, bercerita tentang seseorang yang menemukan cinta sejati yang mengubah hidupnya menjadi lebih bermakna dan menghapus semua rasa sepi. Lagu ini ditulis dan diproduksi oleh trio. Penulis lagu dan produsernya ternama asal Swedia. Ada Jorgen, ada Per Magnussen, dan David. Perilisan spesifik di beberapa wilayah termasuk Asia. Lagu ini dirilis sebagai single kelima untuk mempromosikan album kedua mereka. Diinginkan oleh salah satu warga Star yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan. Kalau requestnya sudah dihadirkan, jangan berburu-buru berganti frekuensi ya, karena program Star Memory masih panjang sekali. Siapa tahu, ternyata selain lagu dari Westlife, ada lagu kesukaan Anda yang muncul juga pagi ini. Baik, terima kasih untuk Syifa. Selamat bergabung juga untuk yang sudah bersama dengan Star Memory. Khusus buat Mbak Susi katanya ya, di meja 6, selamat ulang tahun. Terima kasih juga untuk Rere, ada Titania, Cak Kencur, Ika, Bu Anis yang ada di Bangil, ada Albi, Faisal, Ayub. Terima kasih. Oh, Bu Ira yang request ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Katanya senang sekali karena tadi pagi dibuka lewat satu lagu dari Project Pop dengan Goyang Do You. Baik, warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya. Tapi ini ada satu informasi yang ingin kami bagikan buat Anda. Buat warga Star yang bersama dengan program Star Memory, mungkin di saat ini ada di antara warga Star yang aktivitasnya cukup padat. Apalagi sekarang ini kan masih awal bulan ya. Padahal baru mengawali pekan kok rasanya badan pegel sekali. Capek gitu ya untuk memulai aktivitas. Tenang, mungkin warga Star butuh relaksasi. Pijat-pijat saja, pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan kali ini dibawakan oleh Potret dengan Salah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105.
1: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, album Speak Now di tahun 2010 memuncaki tangga album dan menerima sertifikasi multi platinum di Australia, double platinum, dan di Kanada triple platinum. Di Amerika Serikat, album ini menjual 1 juta kopi dalam minggu pertamanya, menempati nomor 1 Billboard 200 selama 6 minggu, dan disertifikasi 6 kali platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat. Di penghargaan Grammy ke-54 tahun 2012, album ini dinominasikan untuk album country terbaik dengan single ketiganya Min, dan memenangkan lagu country terbaik dan penampilan solo country terbaik. Secara retrospeksi, para kritikus telah menjuluki album Speak Now salah satu album country 2010-an terbaik dan menggambarkan lagu-lagunya yang berisi tentang citra publik Swift sebagai preseden dan untuk penulisan lagu sang penyanyi dalam album-album selanjutnya. Oke, salah satu lagu yang terambil di album Speak Now kami hadirkan yang satu ini.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Hus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Pasben ya. Album baru grup musik Pasben, Stairway to Heaven, memang sudah selesai, termasuk sebuah single hasil duetnya dengan Reza Artamevia lewat lagu yang berjudul Getir. Namun sepertinya grup asal Bandung ini mengalami hambatan ya, karena saat promo album mereka. Dalam album ini Pasben mengandalkan lagu Getir yang menjadi hits pertamanya. Namun karena kasus menghilangnya Reza yang menghebohkan beberapa waktu lalu, praktis Pasben tidak bisa melakukan promosi dengan maksimal. Bahkan video klip yang mereka buat dengan Reza akhir November di tahun yang sama belum bisa ditayangkan di televisi. Menurut Sandi, sang drummer, promo itu bisa saja dilakukan, namun penayangan video, termasuk penayangan video klipnya. Dalam aksi panggungnya pun Pasben tidak melibatkan Reza. Mereka justru mengajak Bunga, Citra Lestari, dan Christopher Abimanyu, vokalis tamu dalam album Pasben. Meski demikian, grup yang digawangi oleh Yuki vokalis, Beng-Beng gitaris, Sandi drummer, dan Trisno bassist tak mau menyalahkan Reza Artamevia. Baik, kami sudah hadirkan ya. Terima kasih buat yang bersama dengan Star Memory. Cik Giyok, terima kasih. Ada Pak Purmanam di Pasuruan, Ali Husen. Selamat mendengarkan juga untuk Bu Astriana ini ya. Baik, Nizam yang ada di Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di Gayam. Terima kasih untuk siapa ini yang request Ria Resti Fauzi ya. Oh, Nana Rebecca, terima kasih. Ada Jazila dari kawasan Sidoarjo juga, Pak Kian yang ada di Candi, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Terima kasih sudah setia bersama dengan program ini. Semoga hadirnya Star Memory benar-benar memberi semangat ya untuk Anda yang mendengarnya. Warga Star, kita tahu bahwa setiap orang tua tentu punya harapan, salah satunya untuk putra-putri mereka melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya, dari Iwan Fals, sudah kami persiapkan dengan kemesraan.

0: kan malas.
1: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sonaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sonaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Ya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
0: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
1: Poldanmi, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan Shape of My Heart, lagu yang dibawakan oleh Backstreet Boys ya. Awalnya Backstreet Boys ini hanya trio, beranggotakan Howie, ada AJ McLean dan Nick Carter, sebelum Kevin Richardson dan Brian Littler bergabung. Dari semua anggota, Nick Carter adalah satu-satunya yang tidak pernah duduk di bangku sekolah menengah atas karena ia harus melakukan homeschooling akibat jadwal tur yang sangat padat di usia belianya. Memang sempat vakum ya si Kevin Richardson ini di tahun 2006, sempat keluar untuk meluangkan waktu bersama keluarganya sebelum akhirnya dia kembali bergabung dengan grup di tahun 2012. Oke, sudah kami hadirkan Shape of My Heart. Terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory Bams yang ada di Sidoarjo. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo. Terima kasih yang request Laskar Cinta, ditunggu ya. Ada Mama Arum dari kawasan Probolinggo, lagunya sudah kami persiapkan. Dari kawasan Kedawung ada Hendrik, sabar untuk lagu yang Anda pilih. Terima kasih juga Mama Dian dari kawasan Bangil, kalau lagunya hari ini belum bisa kami hadirkan, mohon maaf ya Mama. Ini karena waktu yang saya miliki. Tapi kalau mau mendengarkan sampai selesai, saya acungi jempol deh untuk Mama Dian. Warga Star, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium, Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover atau bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya ini lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok untuk dikonsumsi orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sakit, atau dicampur air hangat, teh, maupun lemon. Informasi pemesanan warga Star bisa hubungi Bu Renata di 0821-408-2883-8008. Saya ulangi ya, 0821-408-3-8008. Baik, kami akan hadirkan dari Dewa dengan Laskar Cinta.

0: mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan,
0: ya,
1: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488.
0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kami sudah hadirkan dari Coldplay ya dengan Paradise. Di menit ke-46 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, saya punya waktu tinggal 14 menit lagi. Terima kasih untuk yang sudah bersama di Star Memory sampai tadi, mulai tadi jam 8 ya. Ada Toto Blendrang, The Cure tadi saya hadirkan love song. Terima kasih Agung. Kalau ini belum masuk di Star Memory ya. Ade Ayu, ada Natswa Kamila, Mas Iki yang ada di Kedawung, Amiruddin, Pramestiani, terima kasih. Abah Waisal juga terima kasih. Om Yudi, Mbak, aku nyimak aja. Baru pulang dari puskesmas. Oke. Okay. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, amin, amin, amin, amin. Yang sudah like ada Ade Ayu, Agung Ahmad, Bagas Kara, Natswa, Mas Iki, Ayub, Amiruddin, Reni Priyantika Terji, Muhammad Yudi Bejo, Muhammad Saifi, Fajar Yulianto, Abah Waisal, Om Yudi, Petro John, Yoni, ada Pak Asyen, Hasdi, Pak John Sableng, dan juga Toto Blendrang. Terima kasih ya untuk like-nya. Baik warga Star, kami lanjut menghadirkan dari Memes ya, Terlanjur Sayang.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia. Rp105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya undur diri di Star Memoria. Selanjutnya warga Star akan ditemani oleh Uzi Aulia untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: dan infokus.
1: Karena keunikannya yang menggabungkan seni bela diri, musik, senam, dan akrobatik. Capoeira kini menjadi hobi sekaligus salah satu olahraga bela diri yang kian digandrungi masyarakat Indonesia, terutama perkotaan. Gerakannya yang khas adalah tarian dan tendangan dengan diiringi musik tradisional. Capoeira dipopulerkan oleh budak Afrika yang dibawa Portugal di Brasil untuk bekerja di perkebunan pada awal tahun 1500-an. Selain gerakan, musik menjadi elemen dasar dari seni capoeira ini. Irama yang dihasilkan oleh barimbau, atabak, ketukan drum, serta nyanyian yang bersenandung dari partisipan mendukung kedinamisan energi capoeira. Ada tiga macam lagu dalam capoeira ini, yakni Ladainha atau lagu pembuka, kemudian Quadras dan Corridos. Hampir tidak mungkin memainkan capoeira ini tanpa musiknya. Maka tidak akan ada capoeira jika tidak ada irama. Dan karena gerakan dan tendangan capoeira dilakukan berdasarkan irama, inilah yang membedakan capoeira dengan bela diri lainnya.
0: Sportline, Sportamer and Infocus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juga Apel Tahesa, Juga Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bener sih kata Cucu Cahyati ya, bumi ini memang makin panas. Panas ya, selain karena cuaca, situasinya juga panas. Banyak orang yang gampang marah di mana-mana. Karena kondisi ini sekarang ya, keadaan dunia sekarang juga emang bikin emosi panas. Oke, biar gak makin panas, kita dengerin dulu lagu-lagu dangdut konvensional, lagu-lagu dangdut legendaris dalam Stargate 1 bareng saya Uzi Aulia. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Endang Trivina dengan Tamu Malam Minggu.

105,5 Star FM. Tamu malam minggu. Walaupun sekarang bukan malam minggu ya, malam minggunya udah kemarin, sekarang udah masuk hari Senin, malam Selasa kalau sekarang. Nanti malam, malam Selasa. Anda bisa bergabung dengan kami di Stargate 1. Caranya bisa kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau komen di media sosial kami juga boleh di Star 105.5 FM untuk halaman Facebook. Sementara untuk akun X-nya silahkan mention at StarFM1055. Di Stargate 1 bisa request lagu apa? Lagu dangdut legendaris boleh. Lagu Bollywood juga boleh kakak, silahkan. Walaupun nggak ada keranjang kuningnya ya. Tapi sekarang kita dengarkan kembali lagu yang dulu populer di film Warkop. Ini biasanya kaum millennials sama gen Y, gen X yang tahu itu ya. Tapi kali ini kami hadirkan versi Benigno dan Ira Suara. Aduhai.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star.

105,5 Star FM dari adegan yang sangat ikonik di film Kabikushi Kabigem, yang mana musiknya sendiri adalah dikompos atau dikerjakan gitu ya oleh duo musik director India Jatin Lalit, dengan bagian vokalnya itu diisi oleh para penyanyi playback terpopuler pada saat itu, ada Kavita Krishnamurti, Alka Yagnik, kemudian Sonu Nigam, Udit Narayan, sampai Amit Kumar. Kami hadirkan Bole Curia, sebuah soundtrack yang buat para penggemar film Bollywood yang mungkin sekarang sudah masuk ke era K-pop. Itu sangat, pasti sangat kenal atau sangat tahu. Bole Curia sendiri artinya kurang lebih kayak gelang berdenting, gelang berbicara gitu. Gelang sendiri punya makna budaya dan spiritual yang cukup mendalam bagi masyarakat India. Dan ini biasanya jadi kayak aksesoris, bukan sekedar aksesoris, terutama buat para perempuan di India sana. Oke, untuk warga Star, sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk ke nomor WhatsApp kami di 081-8310755. Salah satunya ini dari Pak Purmanam. Assalamualaikum Mbak Uzi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Requestnya doa suci dari Imam S. Arifin. Mau menyapa Abah Waisel, kemudian Pak Asien, Mas Pri, Pak Caca, Pak Supardi, Deni Krismono, Mas Franky, Bu Nini di situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Lili, Mama Arum, Bu Ira, dan Purin. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Langsung saja kami hadirkan Imam S. Arifin dengan doa suci.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Hai warga Star, saya Irwan da Academy.
9: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget,

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Aigo,
3: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
3: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
3: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
2: Loh,
3: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
2: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak. Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Joget.
6: Sedikit nyentri kasai.
7: Asai, asai.
4: Star Joget.

105,5 Star FM. Dulu lagu ini laris banget dijadikan pertunjukan gitu ya, di panggung-panggung Agustusan di desa-desa. Mungkin karena ada romantisasi ini, pesta panen. Makanya di kampung-kampung lagu ini laris banget. Setangkai Bunga Padi, lagu dari Santa Hoki yang baru saja hadir. Kebetulan siang hari ini hadir karena permintaan dari Furin yang ada di Bangil, Pasuruan. Siang Kak Uzi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bumi ini semakin panas memang Kak Uzi. Coba diademin pakai es jadul, es sirup sama janggelan, atau cao, atau seruntul. Kayak semacam dawet gitu ya. Dijamin seger. Mudah-mudahan laris ya jualannya untuk Furin. Menyapa semua saja yang lagi dengar, diantaranya Bapak Purmanam, Cak Kencur, Bu Ira, sama Mak Meduro semua, selamat siang. Lagunya Santa Hoki yang panen padi atau apalah itu judulnya. Judulnya Setangkai Bunga Padi. Beda sama pesta panen ya. Beda lagi kalau ini judulnya Setangkai Bunga Padi. Terima kasih banyak, sama-sama. Saya juga ketemu dengan Ailia. Lagu Newes Kadung Tak Siap No Lagi Ngomong diputar di atas jam 1 ya, ya wes arepe jam 12. Lagunya udah siap loh padahal, tinggal diputar aja itu. Terima kasih untuk Ailia di Sidoarjo. Selamat mendengarkan Stargate untuk Anda. Juga ketemu dengan Mas Franky yang ada di Bangil. Ini request lagu zaman saya masih SD apa SMP ya lagu ini. Itu Dilkia Kare. Kayaknya zaman SD deh kalau ini. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, kemudian Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herdi, Reni semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mas Franky. Ditunggu untuk kemunculan lagunya. Dan juga saya di sini ketemu dengan Mama Dian yang ada di Bangil, Pasuruan. Ini dari film Mainframe Ki Diwani yang ditunggu untuk kemunculannya. Salam semangat buat penyiar dan pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah untuk semuanya. Terima kasih untuk pemandian yang ada di Bangil. Sehat-sehat selalu juga untuk Anda. Sekarang kita dengarkan dulu satu soundtrack dari film Bollywood. Ada Dilkia Kare.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Enggak, Mbak. Mau kemana?
5: Ke pasar ya.
4: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
5: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
4: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
4: Masya Allah, kaget saya.
1: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
6: Halo, saya Rena KDI.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Rita Sugiarto, judulnya adalah Tangan-Tangan Hitam, kebetulan direquest oleh Ilyas di Pandaan. Untuk yang siaran, terima kasih, sama-sama. Saya juga ketemu dengan Om Yudi. Ikutan ya, aku tak request lagu dari Santa Hoki yang Setangkai Bunga Padi. Makasih Mbak Uzi, selamat bertugas aja wes. Sudah hadir tadi ya, kebetulan di request juga sama Furin. Jadi pas, langsung kami mainkan. Saya juga ketemu dengan Mama Dian. Bu Yuni di Tanggulangin, dari Mama ke Bu itu jauh banget ya. Assalamualaikum Mbak Uzi, waalaikumsalam. Mau request lagu Bollywood dari film Dil Karista. Untuk Mbak Uzi, terima kasih, sama-sama. Dan juga di sini ketemu dengan selamat siang untuk Mbak Angel. Mbak Angel dari Surabaya. Nur Halimahnya tadi yang solo sudah ya. Makanya diganti Menjelma Petir dari Eri Suzan. Terima kasih. Oke. Walaupun sekarang udah masuk musim kemarau, tapi kadang-kadang tuh masih hujan. Kayak tadi malam Pandaan diguyur hujan. Itu benar-benar tidak terduga ya. Cocok nih sama judul lagunya, Menjelma Petir. Langsung kami hadirkan dari Eri Suzan.

0: Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM. Chaliai membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 12 siang waktu Star FM. Dan selamat siang untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Baru mendengarkan Stargate bareng saya Uzi Aulia. Sudah ada yang bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Saya jumpai di sini ada Abdul Ghafur. Selamat siang dari kawasan Kraton Pasuruan. Ini juga requestnya film lagu dari film Bollywood. Judulnya Mohra, filmnya judulnya Mohra. Salamnya untuk teman-teman semuanya, semangat kerjanya buat penyiarnya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih sama-sama. Selamat siang juga untuk Nazwa Kamila. Siang, gitu aja. Ini ibaratnya kita tuh lagi ketemu di tengah jalan, gak sengaja, terus cuman nyapa, mari mbak, gitu. Habis itu udah. Abah Waisel juga selamat siang ya untuk Anda. Salamnya untuk semua kru dan fans Star FM dimanapun berada. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih untuk Abah Waisel. Dan jangan lupa warga Star, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online. Silakan akses www.radiostarfm.com. Itu website resminya Star FM dan bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online di sana. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikut ini langsung kami hadirkan satu lagu dari penyanyi dangdut dan juga aktris Indonesia. Tapi kayaknya kita kenal, tapi mungkin lebih banyak yang mengenal dia sebagai penyanyi dangdut ya. Dia dulu populer banget di tahun 80-90an. Itje Trisnawati dengan Aku Cinta Padamu.

0: Keluarga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Game, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
5: Star Game.

105,5 Star FM dari Lilis Karlina. Penyanyi dangdut yang memiliki perjalanan karir yang cukup panjang, warga Star. Itu dimulai di awal tahun 90-an. Dia pernah tergabung dalam grup namanya Kelompok Centil. Ini banget ya. Sangat tahun 90-an sekali. Yang mana bersama Kelompok Centil ini dia sudah menghasilkan dua album sebelum kemudian keluar dari grup dan bergabung dengan Manis Manja. Di Manis Manja perjalanannya ya lumayan lama. Kalau bersama Kelompok Centil ada sekitar 2 tahunan, bareng Manis Manja ini kurang lebih adalah 3-4 tahun. Sebelum kemudian dia dikenal sebagai solois dangdut dengan lagu-lagunya yang khas itu ada nuansa Sundanya. Seperti yang kita dengar dalam Cinta Terisolasi, yang mana ini kemudian menjadi lagu yang memenangkan beberapa penghargaan, di antaranya Ami Sharp Award, Anugerah Musik Indonesia, kemudian dapat penghargaan Sauling Emas gitu ya. Terus juga dulu itu ada namanya Anugerah Dangdut yang sampai sekarang sih ada, cuman beda channel. Di Anugerah Dangdut ini mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi dangdut wanita terbaik. Dan juga berkat konsistensi seorang Lilis Karlina memasukkan nuansa musik Sunda atau vokal khas Sunda dalam lagu-lagu dangdutnya, dia mendapatkan gelar sebagai selebriti yang mengharumkan budaya Sunda. Tapi emang musik tradisional Sunda sama musik dangdut itu sangat match gitu. Kawin banget kalau anak sekarang bilang, mah. Selamat siang dulu untuk yang sudah bergabung kembali dengan kami. Di sini ketemu dengan Bu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan yang menantikan lagu pertemuan tadi sudah hadir ya, duet dari Bang Haji dengan Nur Halimah. Salamnya buat Wak Rete, Mama Dian, Pak Purmana, Mbak Reni, Mas Marcel, juga Mas Franky dan semuanya. Untuk Pak Uzi selamat bertugas. Terima kasih untuk Bu Ima. Saya juga ketemu dengan Pak D. Pak D Sungut di Pasuruan Kota. Salam untuk teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan salam untuk semua penggemar Star FM, salam kenal untuk yang baca, semoga sehat terus. Terima kasih. Amin. Lagunya ini adanya luka di atas luka, Pak. Pak D. Kalau luka di atas derita kok saya cari-cari tidak ada. Kemudian ada Miun dari Grati. Aku mau request lagu itu, Mbak. Lagu mana? Pokoknya lagu-lagu yang tangkapan layarnya dikirimkan ke kami ya. Pilihannya ada 3 lagu. Dan semuanya dari film-film yang dibintangi oleh Pretty Zinta. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu bertajuk Haidil.

105,5 Star FM. Lagu ini dari Elvy Sukaesih. Cukup unik. Bagaimana melawan para pengganggu rumah tangga. Nah, ini mewakili istri sah banget ini ya lagunya ya. Gula-gula. Dan selamat siang untuk yang menjadi penggemarnya Umi Elvy. Penyanyi yang mendapat julukan sebagai ratu dangdutnya Indonesia. Ini juga termasuk penyanyi yang cukup aktif di media sosial, membagikan kegiatannya sehari-hari. Terus juga penyanyi yang bisa dikatakan sangat akrab dengan teman-teman sejawatnya. Kita tinggalkan dulu Elvy Sukaesih. Untuk beberapa request yang belum hadir, sabar dulu untuk segera muncul di Stargate 1. Sementara saya kasih info buat warga Star yang siang hari ini mungkin karena banyaknya aktivitas, badannya agak pegel-pegel dikit. Selain karena aktivitasnya banyak, juga karena faktor usia biasanya. Orang kalau makin usia bertambah itu makin cepat capek. Untuk itu jangan lupa untuk selalu bawa dan sedia minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Ini cocok nih dipakai pijet, dipakai urut, kerokan gitu ya. Apalagi cuaca sekarang bikin kita gampang masuk angin. Nah, jangan lupa untuk bawa minyak gosok cap tunggal. Dan dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotik Riat Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotik Yap dan apotik Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Taylor Swift. Sebelum dikenal sebagai penyanyi pop, dia ini awalnya justru dikenalnya sebagai musisi country, penyanyi country. Country kalau di Amerika Serikat itu kayak musik dangdut, musik rakyat gitu ya. Dan waktu itu dia merilis album perdana bertujuk Taylor Swift di tahun 2006. Itu masih album country pada saat itu.

dan semuanya ini bersertifikat platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat. Di album Taylor Swift ada beberapa lagu atau beberapa single yang semuanya ini juga hits, seperti Tim McGraw yang merupakan single utama, dan ini menduduki atau berada di posisi 10 besar Billboard Hot Country Songs. Terus juga ada lagu Teardrops on My Guitar yang dirilis sebagai single kedua dari album Taylor Swift, menjadi lagu charting terbaik dari Taylor Swift di Billboard Hot 100. Ada lagi single ketiga judulnya Our Song, yang mana ini menjadi lagu pertama Taylor Swift yang menduduki peringkat pertama di Hot Country Songs. Terus lagu Picture to Burn dan Should Say No yang dirilis sebagai single tunggal. Dan keempat dan kelima dari album, yang mana masing-masing menjadi sukses di tangga lagu country di Amerika Serikat. Dan menjadi posisi 18 terakhir pada New Zealand Single Chart. Terus juga album Taylor Swift ini dipromosikan di beberapa tempat, termasuk pembukaannya, dia terlibat sebagai pembuka untuk penampilan dari Rascal Flatts, kemudian George Strait, Brad Paisley, Tim McGraw, dan Faith Hill yang menjadi inspirasi dia. Kami langsung putarkan dari album Taylor Swift, ada Our Song.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
5: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Ikke Nurjanah dengan Sun Seng Sue. Penyanyi dangdut yang satu ini tuh luar biasa prestasinya. Karena berkat musik dangdut, lewat musik dangdut juga dia punya kesempatan untuk memperkenalkan musik rakyatnya Indonesia ini sampai ke luar negeri dan tampil di salah satu stasiun televisi di Jepang untuk memperkenalkan musik dangdut. Tampil selain ini ya, tampil membawakan lagu-lagunya juga. Dan itu Ikke Nurjanah mengaku itu adalah salah satu prestasi yang tidak dia sangka-sangka ketika akhirnya menjadi penyanyi dangdut. Memang kita tidak tahu masa depan itu akan seperti apa, tapi yang jelas kalau bicara masa depan, orang tua tuh pasti kepingin yang terbaik buat anak-anaknya. Salah satunya itu lewat pendidikan. Kalau bicara lewat pendidikan terbaik, pilihannya sebenarnya banyak, tapi biasanya tuh rata-rata berkaca ke yang berstandar atau bertaraf internasional gitu ya. Kalau bicara pendidikan bertaraf internasional juga, Australia ini adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Dan sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia di mana kita sebagai mahasiswa itu bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Atau bisa kuliah di Indonesia plus ambil 1 semester di Australia. Terus juga mahasiswa bisa mendapatkan benefit berupa tanpa uang gedung. Bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa 50-100%. Terus juga no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Dilanjut dengan lagu dari Ines Cynthia dengan Prasangka.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM dari Yulia Citra dengan Pestamu Dukaku. Lagu yang siang hari ini hadir karena permintaan dari Afian yang ada di Pasuruan Kota. Selamat siang. Lagunya Pestamu Dukaku, tak doain sehat dan sukses selalu buat Kak Uzi. Terima kasih untuk Afian sudah hadir ya lagunya. Semoga tidak berduka lagi. Apalagi yang punya bisnis, biar nggak semakin menghilang. Emang harus rajin-rajin ini ya, kayak promosi. Kemudian harus rajin-rajin menyapa para pelanggan. Nah, bicara promosi bisnis ini memang sekarang ini caranya banyak. Salah satunya bisa lewat e-newsletter atau kayak semacam selebaran elektronik. Dan ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan Dinet Dreams. Dengan Dinet Dreams kita bisa kirim e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Terus juga punya fitur team messaging yang ini bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuman itu warga Star, ada juga teknologi enkripsi keamanan berlapis. Dan di NetDreams ini juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Tapi kalau bisnisnya ada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari film Mohra.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Soundtrack dari Mohra tadi membawa kita ke penghujung program Stargate 1 untuk edisi hari ini, tanggal 6 Juli 2026. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini lagu-lagu dangdut modern akan hadir dalam Stargate 2. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat siang dan sebagai penutup kami hadirkan Fethi Vera dengan Gerimis.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 6 Juli 2026. Berita pertama datang dari Kabupaten Pasuruan. Hingga bulan Juni 2026, Ditpol Airut kembali mengamankan dua orang nelayan Pasuruan karena menggunakan alat tangkap terlarang. Mengutip dari Randar Bromo, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, Mu'alif Arif mengatakan jumlah ini bisa bertambah, mengingat 2026 baru berjalan 6 bulan. Tahun lalu ada 11 nelayan yang berurusan dengan Polda Jawa Timur. Perahu mereka sempat ditahan di Polairut sebelum akhirnya dilepaskan, usai ada jaminan tidak mengulangi. Selanjutnya dari Kota Pasuruan, normalisasi Sungai Gembong di Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan hingga saat ini masih berlanjut. Sejauh ini diperkirakan masih tersisa satu bangkai kapal yang belum dievakuasi. Pencarian dan pengangkatan bangkai kapal dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga sore dan dihentikan sementara waktu untuk istirahat. Dari hasil penyisiran sementara diperkirakan hanya tinggal satu bangkai kapal yang belum terangkat dan pemerintah akan terus melakukan pembersihan hingga seluruh bangkai kapal berhasil dievakuasi. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti program selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: Keapel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Get in the Hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the house.

105,5 Star FM. Buat yang sudah menghadirkan Talan Liani, yang bisa dihadirkan versinya di sini adalah dari Syahiba Saufa gitu ya. Semoga pas juga di selera. Baik, sekarang ini saya cek dulu giliran warga Star yang bergabung lewat jalur Facebook gitu ya. Rupanya ada yang punya nama Agung Ahmad yang bergabung menantikan lamunan versinya Niken Salindri. Nanti dicek gitu ya. Terima kasih juga untuk Toto Blenderan yang sudah merapat dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu selendang biru buat didengar bareng Mbak Ani, kemudian Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Sutikno, Mas Franky, Mas Marcel, juga Bapak John Sableng, gak ketinggalan Wak Rite. Ada Jumirah Mirah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Karang Agung Ulu Ulu Pasar P2 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin. Cukup jauh juga begitu ya. Selamat menikmati program ini, semoga terhibur. Selanjutnya ada juga Marcel Furnitur, sik asik, hadir pengen simak Yolanda dalam Lagi di Mana. Selain yang ada di Facebook, di WA juga saya tambah jumpa. Kini ketemu dengan Aris yang ada di kawasan Pasuruan begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star G2, sik asik. Salam buat karyawan mebel Jati Anyar, Nanang, ada Pur, Nur, Sudar, dan warga Star semuanya. Lagunya Jangan Nget-Ngetan. Wah, mantep tuh Jangan Nget-Ngetan ya. Semakin asin. Terus ada juga Dewi yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deni Caknanya sudah hadir persis dengan Goro Angin tadi. Jadi mungkin kelewat gak sempat dengar begitu ya. Lalu juga untuk Daus yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Salam buat teman-teman jahit Fish Design semuanya saja lewat lagu Rana Duka nantinya ya. Baik, ini dulu, nanti disambung lagi. Sekarang kita dengar dulu tampilan duet antara Putri Tanjung bersama Mario G. Klau dalam Dulu Memang Cinta. Tapi saya kok hampir kelupaan ya, bagi ini dulu buat para orang tua yang punya harapan besar bisa melihat putra-putrinya itu meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya bisa ditempuh dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia jadi salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia untuk pendidikan internasional ini. Nah sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal ya. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pilihan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, di mana tersedia dua program pilihan flexible pathway ke Australia. Yang pertama, berkuliah 1 tahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia. Kemudian, bisa juga berkuliah di Indonesia ditambah hanya 1 semester saja di Australia. Dan benefit yang bakal Anda dapatkan diantaranya ada tanpa uang gedung, kemudian tersedia beasiswa 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun aja. Mulailah dari langkah besar sekarang juga buat putra-putri Anda dari Surabaya guna menuju peluang karier global. Dapatkan konsultasi gratis sekarang juga bersama Bapak Christian. Telepon di 0877-6279-6929. 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Anda bisa juga berkonsultasi dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the hole.

105,5 Star FM, giliran yang sudah menantikan kemunculan dari Niken Salindri lewat Lamunan gitu ya. Selamat menikmati. Baik, ini saya sambung dulu dengan beberapa request yang masih belum kebaca. Sekarang saya sampai ke siapa nih? Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merequest lagu dari Enko DC gitu ya, Ade Manis Mati. Salamnya buat Ciwi-Ciwi Viz Design. Oke, okay, rupanya banyak sekali teman-teman dari Viz Design yang sekarang bersama Starge 2 gitu ya. Baik, nanti dicek untuk nomor yang diinginkan, semoga sudah tersedia di koleksi kami. Saya tinggalkan Dewi untuk ketemu dengan Lia. Lia inginkan lagu bertajuk Gala-Gala dibingkis buat Mas Daus yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Selamat bekerja juga. Viva, selamat bergabung. Juragan Empang yang ditunggu. Salamnya buat Bapak Tayo, gitu ya. Selanjutnya ada Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Starge 2, request lagunya dong dari Adela, Rindunya Hatiku. Adela mungkin gak muncul ya di program Starge di Star FM, jadi yang tampilan-tampilan live gitu gak muncul. Mungkin yang dicari nanti penyanyinya ya, atau judul lagunya. Jika lagunya ada, versinya mungkin yang kami miliki gitu ya. Semoga tersedia. Sekarang juga ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe Grati. Hadir menyapa Mama Arum, Bapak Purmanam, Cak Ali Hussein, kemudian Mas Franky, Bu Lili. Salam dari Dawe. Lagunya Jirayut yang goyang gultik atau apa itu cinta. Oke, sepertinya juga saya bakal jeda dulu untuk menyapa warga Star. Kali ini kita langsung simak saja ke nomor berikutnya, tapi gak langsung ya. Karena ada yang harus saya bagi. Kali ini kita bakal berbagi soal madu yang menjadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat. Jadi ayo kenali madu premium Clover Honey ini ya. Clover Honey ini adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yakni bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihannya untuk Clover Honey ini adalah teksturnya itu lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya akan antioksidan yang akan membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Manfaat terbesar dari Clover Honey ini adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar nggak mudah sakit ya. Sangat cocok sekali dikonsumsi bagi orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai dengan orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga gampang, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur dengan air hangat, teh, atau juga lemon. Jika dibutuhkan informasi yang lebih detail lagi atau sekaligus juga untuk pemesanan, bisa dikontak via WA Ibu Renata ya di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Berikutnya saya hadirkan terlebih dahulu sebuah nomor request pengganti yang tadi dihadirkan oleh Ailia gitu ya. Lagunya diganti Suliana dengan Sadar Posisi.

0: Ari.
1: Betul, Venaker terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venaker. Venaker membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venaker dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venaker. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venaker.
2: Herbal Venaker, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Target in the hole.

105,5 Star FM. Gimana? Jangan nget-ngetannya. Nah, biasanya tambah nyambleng gitu ya. Bumbunya itu semakin meresap. Cuman biasanya juga seringkali tambah asin. Gampang soal itu, tambahin air aja gitu ya. Sekarang saya bakal tuntaskan saja kebersamaan warga Star yang masih berada di sini dan belum saya jumpa gitu ya. Masih menyisakan Icis yang ada di kawasan Sidoarjo. Denoknya sudah hadir tadi, meskipun Anda inginkan versi Diva Hani gitu ya, tapi yang jelas Denok sudah hadir. Semoga sempat simak tadi untuk Icis. Saya tinggalkan Anda masih di Sidoarjo, kali ini ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur. Memilih Paijo saja buat Mak Meduro katanya. Katanya senang sama Paijo gitu ya. Oke, Ibu Ira, semoga masih bersama ya. Ini karena berondongan dari teman-teman Fish Design banyak sekali, jadi Ibu Ira lagi baru kebaca sekarang gitu ya. Selanjutnya ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Malah katanya sayang sekali tadi sudah muncul, sakitnya sampai di ulu hati. Nanti mungkin saya cek ada versi lain, kalau nggak ada ya terpaksa nggak bisa hadir lagi gitu ya. Kirim salamnya buat Bapak Asyien, Ibu Nini, Om Yudi, Mbak Susmia, Cak Kencur, Mama Arum, Albi Faisal, Mbak Yuni, juga Toto Blendrang, Mama Dian, dan semuanya selamat beraktivitas. Yang terakhir ada Wok gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan Siti Badriah dalam nikah sama kamu. Semoga waktu yang mencukupi sebelum jam 5 sore nanti untuk bisa dihadirkan. Sekarang 19 menit dari 4 sore waktu Star FM. Kita segera sambung saja ke performa berikutnya dari Emil, yang kali ini giliran kita simak Maharani lewat Rana Duka.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the hole.

Oke, kini kita jeda dulu Stargate 2 setelah kemunculan dari Enco DC dalam Ade Manis Mati. Sekarang kita bakal segera simak tampilan dari Taylor Swift yang setelah meluncurkan album Speak Now di tahun 2010 mengadakan Speak Now World Tour yang mengunjungi Amerika Utara, Asia, Eropa, juga Oceania mulai Februari 2011 sampai dengan Maret 2012 ya. Album ini didukung oleh 6 single termasuk 2 entry 10 besar Billboard Hot 100 Amerika Serikat, Mine dan Back to December, dan 2 single nomor 1 Hot Country Songs Amerika Serikat, Sparse Fly dan Hours. Speak Now menerima ulasan-ulasan yang umumnya positif ya dari para kritikus musik untuk menawarkan keterlibatan emosional juga lagu-lagu yang ramah radio. Beberapa kritikus memuji perspektif Swift yang dewasa, walaupun beberapa lainnya menganggap tema-tema balas dendam dan patah hati dalam lagu-lagunya itu dangkal gitu ya. Album ini juga hadir di daftar album terbaik dekade 2010-an Billboard dan Spin, dan dalam daftar tahun 2012 dari Rolling Stones untuk album wanita terbaik sepanjang masa. Kita simak salah satu muatan dari album Speak Now, Mine.

0: Star of the Month.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Stargate in the hole.

Simak kembali Master FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Jirayu dalam Goyang Gultik bakal segera mengakhiri kebersamaan kita di program Stargate Session yang kedua ini. Terima kasih juga untuk Bams yang ada di kawasan Baru Sidoarjo sudah bergabung di menit-menit akhir, tapi sayang sekali tentu saja tampilannya tidak bisa dihadirkan. Demikian halnya warga Star yang sudah sempat merequest Sakit Rindu, nggak ada ID-nya di sini dari siapa gitu ya. Yang jelas semoga tetap terhibur semuanya dengan deretan lagu dangdut modern di program ini. Anda bisa nikmati kembali program yang sama besok di 2 siang sampai dengan 5 sore. Ini waktunya saya Bang Jono pamit ya, sembari lepas tampilan paling pungkasan dari Zaskia Gotik untuk Pai Jo.

0: Star Byte, infotainment in focus.
1: Nama Nadine Amizah menjadi idola baru generasi muda berkat lagu-lagunya yang berlirik puitis dengan pemilihan kata yang tidak biasa. Nadine awalnya dikenal sebagai penyanyi cover, kemudian mengikuti ajang social media sensation dan keluar sebagai juara ketiga. Ia juga pernah berkolaborasi dengan DJ Dipa Barus untuk lagu All Good. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019, Nadine merilis beberapa single melalui bendera label Sorai dengan judul Rumpang, Sorai, Star, dan Seperti Pulang. Lagu-lagu itu berhasil mengantarnya meraih penghargaan AMI Awards 2019. Sayangnya, Nadine juga sering mengundang kontroversi melalui pernyataan atau unggahannya di media sosial.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

Ngoni West RFM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga sar, berjumpa kembali di hari Senin jam 5 sore, giliran favorit kita yang tampil hingga jam 7 malam. Kalau hari Senin cuma 2 jam ya, karena jamnya memori kita diambil top 10 favorit kita. Sehingga durasi 2 jam berikutnya saja musik pop Indonesia hanya yang baru-baru aja, karena gak ada memori kita di hari Senin. Edisi Senin semangat ya. Jadi lagu-lagunya, tempo musiknya yang ngebeat, yang up, yang semangat. Kalau yang sendu-sendu, yang kalem-kalem, yang galau-galau, bisa kamu save, bisa kamu simpan untuk hari selain Senin ya. Bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Agita. Yuk hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Pokoknya ada hashtag favorit kita itu di komen aja ya. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Dere berlagu. Kali ini giliran Bernadia and JKT48, Percik Kecil.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015, pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berbasis minggu, support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Isyana Saraswati dengan Babel yang barusan tampil. Ngobrol kita kemenin 17 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau kuliah ke Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis ya bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya, Endang Sukamti. Oh my God.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
2: Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslihu fa innallaha ghafurur rahim.
1: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertobat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Berkajaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Ya, warga Star, kali ini kita ngobrolin Taylor selama bulan Juli 2026 ya, dalam sesi Star of the Month. Album Fearless adalah album studio kedua dari Taylor Swift yang dirilis pada 11 November 2008 oleh Big Machine Record di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara edisi internasionalnya dirilis pada 9 Maret 2009. Sebagian besar ditulis selama Swift tuh mempromosikan album debut eponimnya pada tahun 2007 hingga 2008. Fearless ini berisi penulisan lagu tambahan dari Liz Ross, Hillary Lindsey, Colby Kylett, and John Rich. Swift juga menulis 7 dari 13 lagu dalam edisi standar album ini seorang diri, dan dalam debutnya sebagai seorang produser rekaman, ia memproduksi seluruh lagunya bersama Nathan Chapman. Salah satu lagu dari album yang barusan dibahas sama seperti tajuk albumnya.

105,5 Star FM. Satu track by NMS Kamaleng, Tiba-Tiba. Baik, bergeser, kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra, edisi Senin Semangat ya. Saya jumpai, selamat malam untuk kami yang sudah bergabung. Ketemu dengan nama Sandi Aryansyah di kawasan Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya bisa ganti request ya, karena yang kamu pesan ini lagunya melo, kalau hari Senin harus yang semangat, oke? Okay? Untuk Mbak Firanya selama bertugas aja, siap, terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir, selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas ya, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kemudian ada Arizatul di Pasuruan. Aku hadir aja Kak Vira, siap, terima kasih. Ada juga Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Aku hadir aja Nuna Vira di buku Star FM. Oke, terima kasih tanda tangannya ya. Lanjut ada Cak Ali Kapuran, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Mas Franky dari Bangil. Lagunya Isyana Saraswati yang Babel udah tampil. Mau terperkan salam buat Chris Fislik, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Totok Blendrang, Reni, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Firanya, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Berikutnya kami hadirkan by Geisha. Kamu yang pertama.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oh,
8: Mbak. Mau kemana?
7: Ke pasar ya.
8: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
7: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
8: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri. Masya Allah, kaget saya.
9: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master FM. Satu truk yang barusan tampil Morningstar dibawakan oleh tiga komposer Bangun Cinta yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ya. Daripada jatuh mending bangun cinta. Soalnya kalau jatuh itu sakit ya, tapi kalau bangun itu lebih semangat. Gitu. Oke, ngobrol kita ke menit 31 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Kalau aplikasi Radio Box, bisa unduh terlebih dahulu di App Store atau Play Store kamu aplikasi Radio Box-nya. Kemudian cari atau ketik Star FM. Itu bakal muncul logo Radio Star FM, kan banyak banget ya. Namun pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal diklik aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Selanjutnya giliran Fatin, Pelangi dan Hujan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Merknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Satu track yang barusan tampil ini versi Korea, warga besar untuk bahasa yang dipakai di lagu ini ya. Soalnya lagu yang barusan tampil ini dibawakan oleh Ghea Indrawari featuring Boy William dengan Bucket List yang dirilis pada tahun 2021. Lagu ini tuh sebenarnya ada dua versi. Versi pertama itu versi original atau versi bahasa Indonesia yang rilisnya pada bulan Februari 2021. Nah, kemudian dua bulan setelahnya pada bulan April 2021, jeda dua bulanan lah ya sejak perilisan originalnya, itu Ghea Indrawari merilis yang versi Korea bahasanya gitu ya. Jadi lagu ini Bucket List ada dua versi, warga star versi Korea dan versi bahasa Indonesia. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra yang udah ngasih jempol manisnya untuk postingan favorit kita di story WA kami. Saya sapa ada Agus Valian di Jombang, Arfi di Gresik, Furin di Bangil, Toto Blendang di Suramadu, Aliha di Probolinggo, Freki di Bangil, Pujiono di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Agus di Pasuruan, Ferial, Pak Toto, Rofi di Bangil, Faris Alhami di Pasuruan, Ani di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin, Deswan Vanus di Bondowoso, Afian di Pasuruan. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Kalau jempol manis di Facebook kami yang saya jumpai terbaru,

Ada Arfi Dianto, Toto Blendrang, Abawaisal, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Chaifi, Harry Susanto, Afar Publik, Agung Green, Isabel Arizatul, Henry Beat, dan Fauzi Uji. Itu yang udah ngasih jempol di Facebook kami ya. WA terbaru ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Aku join aja ya, nyimak acara favorit kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Frenki. Buat Nun Firanya terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Saya hadirkan berikutnya dari Juicy Luisi. Elu, elu kan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser, rupanya waktu sudah mendekati jam 7 malam. Abis ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 ya. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit untuk favorit kita. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: 95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Bergeser jam 7 malam di hari Senin, kita memasuki wilayah top 10 favorit kita. Satu acara yang gak nerima request lagu dan salam-salam ya. Jadi udah kami persiapkan sebanyak 10 lagu dari peringkat 10 hingga jawara untuk minggu ini atau Senin 6 Juli 2026. Kira-kira siapakah untuk jawara hari ini? Apakah masih sama seperti minggu lalu atau ada jawara baru, Wargeser? Minggu lalu jawaranya adalah Ilir 7 Seandainya Tercipta Untukku. Apakah minggu ini masih sama atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 ya. Yang jelas minggu ini ada dua lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Shilon Seven, Sederhana, dan juga Liodra, Pura-Pura. Berarti ada dua lagu yang harus rela keluar dari chart dan ada dua lagu yang bakal masuk chart ya. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.
1: Nomor 10.

0: Captain favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Antrian nomor 9.

Master FM. Dua lagu yang barusan tampil adalah yang menjadi new entry untuk minggu ini. Dua lagu Argesa. New entry pertama tadi di peringkat 10, lagu dari Project Pop dengan Selamat Birthday, atau lagu ulang tahun ini ya. Terus new entry kedua di peringkat 9, ada kolaborasi Korea Indonesia ini, Sung Si Kyung dengan Raisa dengan Heaven Knows. Ya, dari dua lagu ini kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa, Wargestar, Project Pop, Selamat Birthday, atau Sung Kyung and Raisa, Heaven Knows? Besok bakal saya polling di polling lagu baru. Yang jelas kalau kamu suka sama lagu baru Pop Indonesia di favorit kita, bisa di-request terus setiap harinya, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya ya. Menuju ke track berikutnya yang mengisi di peringkat 8 untuk minggu ini, ada satu lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Lagu dari Ussy Sulistyawati, Seadanya Kamu.

Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM. Bang! Wuih! Pesan 7!

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Star FM, the real music.
11: Top 10 favorit kita. Star FM.
12: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
13: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Wah, barangnya tinggal 5. Borong ya, wis.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341

Sima Goni Master FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku. Saya banget nih, minggu lalu menjadi jawara, tapi untuk minggu ini harus rela turun tahta, mengisi di peringkat 4 untuk minggu ini, warga Star. Kita masih di top 10 favorit kita, edisi 6 Juli 2026 ya. Kalau jawara minggu lalu sudah turun tahta, berarti ada jawara baru untuk minggu ini, warga Star.

Oke, kali ini buat kamu yang suka konsumsi madu atau mungkin menggunakan madu untuk hal yang bermanfaat lain ya. Madu memang menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan clover honey itu teksturnya lebih halus ya di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan clover honey kaya antioksidan yang ngebantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar clover honey itu ngebantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit ya. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang pengen menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, warga sar. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh, maupun lemon. Selengkapnya untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi 0821-4083-8008. Menuju ke track berikutnya, pengisi di peringkat 3 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Kali ini dibawakan oleh Nona, Rollerblade.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: Top 10 favorit kita. Star FM.
6: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: 95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Wargisar, kita udah di penghujung untuk Top 10 Favorit kita edisi Senin 6 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 1 jam. Sebelum kita bergeser ke acara berikutnya, saya review di peringkat 10 hingga 2 ya. Peringkat 10, new entry pertama ada Project Pop, Selamat Birthday. New entry kedua ada Sung Sikyung and Raisa, Heaven Knows. Di peringkat 8 ada Ussy Sulistyawati, Seadanya Kamu. Peringkat 7, Ruth Sahanaya, Pelangi. Kemudian Tiara Andini and Meloni, Janji Setia di peringkat 6. Peringkat 5 ada Tuan 13, Berani Mati, Takut Hidup. Kemudian Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku, mengisi peringkat 4. Peringkat 3 ada Nona, Rollerblade. Dedali, Di Saat Kau Berubah di peringkat 2. Baik, Wargisar, abis ini ada Rock Hits yang tampil hingga jam 10 malam. Jumpa lagi untuk program yang sama Senin minggu depan di jam yang sama juga ya. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Langsung saja, ini dia jawara kita untuk Top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Salah satu produser musik di balik megahnya lagu-lagu film Bollywood ada Pritam Chakraborty atau dikenal dengan nama panggungnya Pritam. Produser musik ini memulai debut dengan menjadi co-composer di film Terry Lie pada tahun 2001. Sementara debutnya sebagai komposer tunggal adalah lewat film Stump di tahun 2003. Tapi justru titik balik terbesarnya adalah ketika menggarap soundtrack film Doom di tahun 2004. Lewat Doom, Pritam mendapatkan penghargaan Z-Sign Awards untuk kategori Best Track of the Year. Hingga kini, Pritam tercatat telah menggarap soundtrack untuk lebih dari 125 film Bollywood.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ketemu lagi di hari Senin, warga Star. Ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di jam 8 hingga 10 malam ya. Menemani minggu, sorry, Senin malam kamu. Senin malam Selasa kamu. Ya. Dengan saja musik rock hits pilihan mancanegara jelasnya. Pilihan kamu yang bergabung untuk malam hari ini. Kalau cuma nguping aja gak apa-apa sih, tapi kayak ada yang kurang ya. Lebih lengkap kalau kamu join ya. Yuk gabung di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan dari GNR, saya menuju ke track berikutnya dari Grand Opus dengan Ring of Steel.

single kedua dari album ke-17-nya ya, Sing in the Tale, pada tahun 2010. Di mana lagu ini juga sukses mencapai peringkat 2 di tangga lagu Classic Rock Media Base dan menjadi salah satu hits terbesar mereka di era 2010-an. Liriknya berisi penghormatan ya untuk sejarah musik rock dan perjalanan karir dari band ini. Kita masih di program Rock Hits barengan Vira Zahra. Di awal banget ya, jadi kesempatan warga SAR dan peluangnya ini masih sangat banyak, masih panjang waktunya. Saya akan bergabung di WA atau Facebook. Terlebih untuk warga SAR yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan website kami atau aplikasi Radio Box. Kalau di website kami bisa akses aja di www.radiosarfm.com. www.radiosarfm.com. Ketika warga SAR masuk ke website kami, tinggal di scroll aja pojok kanan bawah ya, ada tanda live radio. Tanda live radio tinggal ditekan aja. Udah bisa dengerin Rock Hits, bisa dengerin SAR FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Selanjutnya giliran Collective Soul, Shine.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

Star FM. Sebuah lagu orkester, Two Tickets to Paradise. Lagu hits ikonik dari penyanyi rock Amerika, Eddie Money, yang dirilis pada tahun 78 ya. Sebuah lagu yang berkisah tentang keinginan untuk melarikan diri dari kehidupan sehari-hari bersama pasangan dan terinspirasi dari pengalaman nyata Eddie Money saat naik bus menuju hutan California. Lagu yang ditulis sendiri oleh Money ini menjadi salah satu lagu khasnya ya, dan mencapai peringkat ke-22 untuk tangga lagu Billboard Hot 100. Meskipun dia awalnya tuh memiliki latar belakang pendidikan polisi di New York, yaitu beralih ke dunia musik, dan lagu ini ngebantunya melambungkan namanya di industri rock klasik. Masih di Rock Hits bareng dengan Fira Azhara. Menyapa untuk Pergesar yang sudah join ya di menit awal program ini. Saya jumpai, selamat malam. Ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Lagunya GNR dengan Estrange. Tadi udah hadir di awal ya. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Ada juga Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya 10 Years After dengan Think About The Times. Udah tampil ya, terima kasih. Selamat malam buat Kadi Metal Size 2 di Surabaya Timur, ISIS. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Cik Gufira. Ikutan gabung sambil nunggu lagu terakhir dicatat untuk soal ulangan besok. GR ya. Ya kalau emang saya bikin ini lagu terakhir. Coba kalau seandainya saya ini bikin pertanyaannya gini, kemarin lagu yang pertama kali lagu apa? Gak harus lagu terakhir ya, lagu opening juga gitu. Tapi kalau lagu opening kayaknya pada tahu ya. Soalnya pada gak ketiduran. Lagunya Grand Opus dengan Ring of Steel udah tampil ya. Makasih Cik Gufira, sehat dan sukses selalu. Amin. Bersua besok jam 8 malam tersaat ulangan. Kan saya udah bilang bolak-balik loh padahal. Maksudnya tuh, kalau giveaway-nya gak soal itu, gak soal ulangan ya. Yang beruntung aja urutan nomor berapa gitu. Kayak gitu aja. Cuman minggu kemarin tuh lagi ini aja, lagi pengen ngabsen aja. Kira-kira adakah yang ngeh gitu ya. Lanjut ya, ada Chris Wislick, hadir Kavira. Nitip satu track aja dari Eddie Money, Two Tickets to Paradise. Udah tampil ya bro. Terima kasih Kavira dan selamat malam. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Scorpions dengan Race on Rock. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ada juga Hubertus Irwan. Selamat malam penyiar tercantik. Tolong diputerin lagunya Skid Row, I Remember You. Abis ini tampil ya bro. Salam sejahtera buat semua warga Star FM. Buat penyiarnya tambah sukses. Amin, terima kasih. Ada juga Arvi Florinen di Dada Puning Gresik. Memesan Shine by Collective Soul udah tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislick, Mas Franky, Mas Eko Metu, Pak Rete. Untuk non-viranya terucap dariku, jaga kesehatan dan jaga diri ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah di Jambi hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, saya mau pesan skill dengan Whisper in the Dark, dipersiapkan bro. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tom Bonati di kawasan Tretes. Aku mau dong diputerin Bon Jovi Runaway, udah tampil ya bro. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Terima kasih. Ketemu dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Fira. Lagunya Megadeth dengan Hangar 18. Terima kasih. Lagu berikutnya giliran Skid Row, I Remember You.

105.5 Star FM, the real

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

Fair FM, Lift Me Up, single hits dari band heavy metal Five Finger Death Punch yang menampilkan kolaborasi ikonik ya bersama dengan Rob Halford dari Judas Priest. Dirisnya pada tahun 2013 warga Star. Lagu ini menjadi lagu pembuka sekaligus single utama dari album ganda mereka yang berjudul The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell Volume 1 dengan perpaduan vokal khas Ivan Moody and Rob Halford. Lagu itu sukses menduduki posisi puncak tangga lagu musik rock dan menjadi salah satu karya paling ikonik dari band ini. Secara tematis, warga Star, Lift Me Up, track yang barusan tampil, ini tentang menghadapi masa-masa sulit ya, menerima kenyataan hidup, dan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali ke puncak. Lagu ini menggambarkan perjuangan melawan rintangan sehari-hari dan menolak untuk diinjak-injak oleh keadaan. Lift Me Up, salah satu lagu paling sukses dari grup ini ya, menampilkan legenda Judas Priest Rob Halford. Dan lagu ini mencapai posisi 1 juga di chart Billboard Mainstream Rock Songs dan memenangkan penghargaan Song of the Year di Revolver Golden Guts Award 2014. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Udah 1 jam berlalu, masih ada 1 jam tersisa. Menyapa warga Star kembali yang sudah bergabung, saya jumpai selamat malam. Ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya Five Finger Death Punch dengan Lift Me Up barusan tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memesan Smoke dengan What Can I Do. Mau kirim salam buat Pak Le Arfi, Mas Anwar Eko, Mas Marcel, Mas Robert, Mas Wawawawa, Mas Chris Wislik, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Untuk maafirannya, makasih banyak. Sama-sama. Ada juga Atta, Atta Barber di Magersari. Selamat malam, Kak Fira. Lagunya Eski Ngelesandria dengan Here I Am. Untuk maafirannya, thank you very much. You're welcome. Berjumpa dengan Bening Ayu. Absento, thank you, you're welcome. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya dari Annihilator dengan King of the Kill. Abis ini tampil ya, yang versi 2013 saya persiapkan. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wislik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Kemudian ada Ilham Nazariel di kawasan Mojokerto memesan Skilled atau Muse dengan Resistance. Kalau Skilled tadi udah tampil ya, yang berpeluang Muse. Makasih kakak, sama-sama. Kemudian ada Mas Frankie di Bangil hadir memesan Alter Bridge mungkin yang dimaksud ya. Di sini tulisannya After Bridge ya. Alter Bridge mungkin yang dimaksud dengan Broken Wings. Mau terberkan salam buat Sandi Aryansyah, Satria Putra, Tombonati, Arfi, Pak Eko Metu, Hendri, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, dan semuanya. Selamat malam, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus ya, lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Ngomong-ngomong kok banyak yang salam sama Eko Metal Tue ya. Tapi yang namanya Eko Metal Tue gak pernah gabung di program saya. Hayo, kemana? Sejujurnya saya tahu sih yang namanya Eko Metal Tue ya, tapi katanya Kak Fira gitu. ya udah. Ini enggak mau join ya. Disalami loh, saya tuh paling enggak suka kalau salam-salamnya double gitu. Ya kan? Gabung. Lanjut ada Imam Azari di Mojo Anyar Mojokerto. Selamat malam. Lagunya Within Temptation dengan The Promise. Terima kasih. Ada juga Yudi di Pengkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Fira. Mau pesan Boulevard My Valentine dengan Forever and Always. Mau kirim salam buat Abah Nur Sanusi. Untuk Kak Firanya, thank you very much. You're welcome. Kemudian ada Satria Putra. Mau pesan Halloween dengan Nebethe. Terima kasih. Kemudian ada Agus Valian di Sumobito Jombang. Yang dipesan kali ini When I'm Gone atau Anytime by MSG. Terima kasih.
Satu lagi, ada Hamba Tetap Wawa memesan One versi Korn. Thank you kakak, sama-sama. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Annihilator, King of the Kale.

105.5 Sir FM, the real

0: Teman-teman, pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

When I'm Gone, warga saya Tracknya Marusan tampil by MSG. Salah satu lagu power ballad paling ikonik di era 90-an ya. Lagu dari album MSG sendiri pada tahun 91 ini juga berhasil menjadi salah satu karya paling sukses mereka secara komersial dan dicintai oleh penggemar musik rock ya. Lagu ini menjadi salah satu single dan balada tersukses dan membesarkan nama kolaborasi gitaris Michael Schenker and vokalis Robin McAuley. Di platform digital music, lagu ini juga telah diputar jutaan kali warga Star dan menjadi salah satu track populer dari diskografi MSG. Lagu ini masuk dalam setlist legendaris Unplugged Live yang direkam di Jepang pada tahun 92 ya, yang memperlihatkan vokal emosional dari Robin McAuley dalam arrangement akustiknya. Lagu ini juga secara luas diakui oleh komunitas penggemar glam metal and hard rock sebagai mahakarya yang melodius dan sangat kuat secara aransemen. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Terima kasih untuk kamu yang masih tune in ya pada detik dan menit ini. Kebersamaan kita tersisa 33 menit lagi menuju 10 malam. Menyapa kembali untuk warga Star yang sudah bergabung, selamat malam. Ada hamba tetap Wawa. Tadi udah saya sapa, ada Diva Ananda Putri. Good night. Lagunya Eric Clapton atau Black Magic Woman. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Pedal Love Mode dengan Blurry atau Pearl Jam dengan Black. Untuk Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Hendri Tombonati, terima kasih dan metugas aja ya. Ada juga Tumiar Idawati dari Medan, selamat malam aja, terima kasih. Kemudian ada Rofi di kawasan Bangil, ada Air Tetes dibuat mainan penguin. Tes, ada yang dengerin. Wilayah Bangil hadir ya, terima kasih. Kemudian Amiruddin ikutan hadir aja, terima kasih. Selamat malam buat Furin di Bangil. Terima kasih Kak Fira, ikutan aja ya, siap. Kemudian Roman Mulia Warman memesan Toto, I'll be over you. Terima kasih Mbak Fira, sama-sama. Menuju ke track berikutnya, giliran Asking Alessandria. Yeah, yeah.

Songs. Five FM, the real

Bakwan Kesar kita memasuki sesi Star of the Month untuk Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Album Fearless milik Taylor Swift menampilkan permainan instrumen musik country seperti banjo, fiddle, mandolin, and gitar akustik yang diselingi dengan gitar elektrik. Para kritikus musik itu telah mencatat daya tarik crossover album ini yang disebabkan oleh pengaruh berbagai gaya di dalamnya, termasuk pop, folk, and rock. Terinspirasi oleh perasaan Swift sebagai seorang remaja, di mana lirik album ini juga menjelajahi romansa, patah hati, dan aspirasi. Judulnya merujuk pada tema menyeluruh dalam semua lagu album ini, di mana secara keseluruhan, mereka tuh menggambarkan keberanian Swift merangkul tantangan dalam cinta. Menuju ke track dari Taylor Swift, kami hadirkan dengan 15.

105.5 Sir FM, the real news.

95 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dari Pada Love Mode dengan Blurry yang barusan tampil di pesan by WA. Ada yang masih dengerin apa enggak pada detik dan menit ini? Paling yang nungguin yang lagunya belum keputar ya. Soalnya kalau satu jam pertama biasanya jam 8 sampai jam 9 gitu ya, kan di grup warga Star gitu masih rame ya. Kak, makasih lagunya udah putar, makasih. Terus jam 9 ke atas ya, sepi. Ini pada ketiduran atau gimana sih? Ya maksudnya itu gak ada yang ngucapin makasih kak lagunya udah putar ya. Intinya gak ada tanda-tanda kehidupan gitu ya. Saya gak berharap ngucapin makasih, enggak. Cuman biasanya ketika ada ngucapin makasih lagunya udah diputer kak, itu berarti tandanya warga Star masih tune in, masih dengerin gitu ya. Kalau seandainya gak ada tanda-tanda kehidupan, wah, wah ya. Ini lagunya diputer apa masih tune in apa enggak gitu ya. Mencurigakan. Oke, yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat malam, ada John Sableng dari Sidoarjo ikutan hadir aja, terima kasih. Terus Tumium Virgo hadir dari Medan, terima kasih. Ketemu juga dengan Anjar Kusuma di Sukerjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Fira, telat gabung jadinya nyimak aja ya. Terima kasih Kak, sama-sama. Kemudian Kak di Metal Saestu di Surabaya. Cigu lapor, aku masih melek. Oke. Okay. Terus Arfi Florinen hadir, aku masih melek ya. Iya, beberapa warga Star masih melek ya. Nggak tahu yang lain ini. Yaudah. Waktunya lanjutkan tugas ya. Tugas rebahan tiduran. Berjumpa di dalam mimpi. Iya, kan biasanya Vera bilang ya, warga Star tak doain semoga mimpi indah ya. Tapi kalau kamu bosan mimpiin indah, mimpiin aku aja gitu. Yaudah warga Star, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, jadi gak bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Besok jumpa lagi di program dan jam yang sama, ada giveaway juga. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah dipesan by Facebook dari Korn Wine. Bye.

105,5 Star FM. Shalom, puji nama Tuhan. Temani harimu, cerahkan duniamu bersama Star 105,5 FM dan Nina Kurniawan pagi hari ini yang bertugas di Press the Lord Program. Mari sebelum kita beraktivitas, kita bersatu hati, kita bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, hari baru yang semuanya daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami hari ini, Engkau yang berkuasa atas kami ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan namamu, berkuasalah atas kami semua Tuhan. Pimpin dari awal hingga akhirnya nanti, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami boleh bersekutu bersama dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi yang baru dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, suatu ketika media sosial menjadi riuh oleh unggahan anak muda ya, yang terkesan sukar menerima kodrat bahwa manusia harus bekerja. Anak muda ini belum genap sehari bekerja. Lalu entah ya karena apa memutuskan untuk pulang dengan meminta ibunya menjemput di tempat kerjanya. Lantas dengan nada protes, anak muda ini mengunggah kalimat ini di media sosialnya. Ide siapa sih di dunia ini tuh harus kerja? Nah, seperti itu statusnya ya, yang diunggah di sosmed. Ide siapa sih di dunia ini itu harus kerja? Begitu ya. Terkadang masih ada orang yang menganggap bahwa bekerja sebagai hukuman Allah karena dosa yang diperbuat Adam. Padahal sebelum Adam melanggar perintah Allah di Taman Eden, lalu manusia harus bersusah payah untuk mencari makan. Kejadian 3 ayat 17. Manusia ciptaan Allah itu sudah bekerja, mengerjakan dan memelihara seisi taman. Ayat 15. Adam juga harus memberi nama kepada segala binatang yang Allah buat. Ayat 19-20. Bukankah ini harus ya, ini juga aktivitas yang bisa dianggap bekerja. Jadi tanpa adanya situasi keberdosaan manusia pun, bekerja adalah kodrat yang sudah Allah tentukan bagi manusia. Menyadari kebenaran ini dapat mengantarkan seorang pekerja menemukan makna dalam pekerjaannya. Menemukan makna berarti ada tujuan dan nilai yang mendalam melampaui rutinitas dengan kesadaran bahwa pekerjaan itu dapat berdampak positif, memberikan kontribusi pada tujuan yang lebih besar. Bahkan memunculkan keyakinan bahwa Allah dapat memakai pekerjaan apapun untuk kemuliaan namanya. Sudahkah kita menemukan makna dari pekerjaan kita yang memberi semangat setiap hari? Karena melaluinya kita sedang memuliakan Allah. Pendengar terkasih, dari awal mulanya memang sudah ada kata bekerja ya. Kalau boleh mengeluh sama dengan anak muda yang tadi mengunggah kalimat di media sosialnya, ide siapa sih
di dunia ini tuh harus kerja, ya. Apalagi di tempat kerja itu gak nyaman. Zonanya itu sangat panas sekali. Saya dulu juga sering bertanya-tanya, pendengar terkasih. Bahkan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan menempatkan saya di tempat ini? Gak enak. Ya, pekerja itu gak enak, pendengar terkasih. Apalagi di dunia bisnis atau dunia pekerjaan, itu kita sulit mencari orang yang dipercaya. Sulit. Dan rata-rata pengakuan manusialah yang mereka cari. Lalu apa tujuan kita bekerja? Saya sering merenung, pendengar terkasih, ya. Sering merenung dalam tempat pekerjaan, situasi seperti ini. Orang-orang di sekeliling kami lebih banyak yang menjengkelkan daripada yang menyenangkan, ya. Lebih banyak yang melemahkan daripada yang menguatkan. Lebih banyak yang merendahkan daripada memberikan pujian kepada kita, apresiasi kepada kita. Lebih banyak yang meremehkan daripada mengakui apa yang kita bisa. Saya selalu berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Ketika itu saya berpikir dan saya bertanya, terbersit, terlintas di dalam pikiran, mungkin saya ditempatkan di tempat ini untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk bisa menjadi teladan bagi mereka, menjadi cerminan bagi mereka, biar mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya terus berusaha, tetap berusaha, biar mereka melihat bahwa hidup di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Dan saya selalu keluar menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Saya percaya mereka akan melihat di dalam Tuhan kita selalu menang. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Meskipun mereka menindas dan lain sebagainya, tunjukkan kita tetap tenang. Kita tetap jujur. Kita tetap membuktikan bahwa kebenaran adalah milik Tuhan. Meskipun ada ucapan kata, di sini hanya saya yang boleh sombong. Di sini hanya saya yang boleh jahat. Dan kebenaran adalah milik saya. Pendengar terkasih, di tempat sekecil apapun pekerjaan kita, sampai tempat terbesar, ingatlah, kebenaran hanya milik Allah. Memang kita seringkali kalah, ya. Kalah kuasa. Jadi kebenaran kita tetap menjadi kesalahan, seperti itu. Tapi tetap tunjukkan bahwa kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah kesalahan. Jangan kita terbawa oleh ombak arus, ya. Seringkali mungkin kita bilang kepada anak-anak kita, pilih-pilih dalam berkomunitas, pilih-pilih dalam berteman. Memang benar, kita harus memilih. Tapi jangan lupa,
kita harus menjadi berkat bagi yang memerlukannya. Kadang saya sendiri pun bilang, anak saya pun berkata, kasihan mah, mosok temanku kayak gitu gak dikonjoi kayak. Loh iya, benar. Tapi selama imanmu kuat, selama kita mampu mengendalikan diri, kita tidak akan terseret atau terpengaruh dengan teman kita yang buruk. Nama tidak masalah. Semua memang harus kita rangkul, pendengar terkasih. Karena saya selalu ingat pesan dari Bapak Pendeta Muda di tempat saya bergereja waktu itu ya, Bapak Pendeta kami bilang gereja itu adalah bengkel ya, menservis semua yang buruk, semua yang rusak ya, semua yang berjelek dibenahin, yang rusak-rusak kita betulin, kita servis menjadi yang baik. Betul. Kita harus merangkul mereka. Dengan catatan, kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh kalah, tergerus arus mereka, kita yang ikut mereka. Ya. Kita rangkul mereka. Kita bawa pelan-pelan untuk menuju kepada Tuhan. Merangkul mereka. Waktu itu saya mengambil rapot, pendengar terkasih ya, mengambil rapot anak saya, dan gurunya bilang begini sama saya, "Ma, terima kasih, Owen ini berani menegur temannya, tetapi menegurnya tidak dengan kasar atau tidak dengan emosi. Owen ini bisa merangkul, bisa menegur temannya. Berani, Ma, menegur temannya. Kalau yang lain itu enggak berani. Menegur teman itu enggak berani. Owen ini berani menegur temannya. Tapi dengan tetap lemah lembut, tanpa ada kekerasan." Saya di situ, pendengar terkasih, brebes mili ya. Tapi saya tahan di depan guru begitu ya. Karena apa? Karena seorang yang introvert, anak saya itu introvert, diem, dan hatinya itu, pendengar terkasih, kalau boleh dikatakan itu sangat-sangat Hello Kitty ya. Sangat mudah berperasaan, ciut gitu loh hatinya itu ya. Gak bisaan dan mudah apa ya, berperasaan lah. Tapi sementara di sekolah, ibu guru bilang seperti itu, Owen itu bisa merangkul temannya, berani menegur temannya, tahu bagaimana cara menegur temannya yang gak benar itu langsung dibilang sama Owen, langsung ditegur seperti itu ya. Pendengar terkasih, setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, biarlah bermakna ketika diarahkan untuk kemuliaan Allah. Sering saya berpesan sama anak saya, ingat, tetap harus ada kasih. Tujuanmu itu bukan untuk mereka, bukan untuk gurumu dan sebagainya, bukan untuk orang tuamu, tapi semuanya untuk Tuhan. Pendengar terkasih, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Panggilan kerja atau merawat bumi adalah mandat Tuhan, ya. Secara sederhana, bagi yang sudah bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, mintalah kepada Bapa dan berupayalah agar kita mendapatkan pekerjaan. Dan bagi yang memberi pekerjaan,
lakukanlah dengan kasih kepada Tuhan. Pendengar terkasih, mengelola dan mengembangkan agar menghasilkan kebaikan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kita secara pribadi, keluarga, gereja, bahkan seluruh anak negeri menerima panggilan serta dipercaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengusahakan hal baik, khususnya di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja kita, atau tempat sekolah, atau tempat dimanapun kita berada. Tanggung jawab manusia untuk memelihara, ya. Kata memelihara juga berarti menjaga, melindungi, melestarikan, menegaskan bahwa manusia menerima tugas untuk menjaga, melindungi dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Kata Ibrani Sharmar menyatakan bahwa kita dipercayakan tugas sebagai penata layan, ya. Memelihara berarti memastikan bahwa apa yang kita lakukan dan gunakan dari alam tidak merusak alam. Sebab manusia bukan pemilik mutlak atas bumi. Manusia diberi otoritas untuk memanfaatkan alam, namun wajib menjaganya agar tidak rusak. Dan itu perintah Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen, warga jemaat, dan tiap-tiap keluarga diharapkan mewujudkan tanggung jawab mulia ini dengan tindakan nyata, seperti menjaga kebersihan, menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, ya, menggunakan listrik, bahan bakar dengan bertanggung jawab, dan lain-lain. Sebab sesungguhnya itu juga adalah bagian dari ibadah nyata dalam menjaga taman yang Tuhan titipkan kepada kita. Amin. Inilah Eden yang direncanakan semula, ya, untuk hidup indah dalam kesucian. Tetapi ternyata Hawa dan Adam gagal. Tetapi kita tetap bisa mengalami Eden kembali di dalam Kristus sesuai dengan rencana Allah. Meskipun sekarang ada kelemahan dan kejatuhan, ukuran kita adalah di dalam Kristus. Selama di dalam Kristus, kita akan mengalami hidup indah seperti Kristus. Meskipun kita masih berada di tengah-tengah dunia yang jahat dan limpah pencobaan, jangan hidup dalam kepahitan. Sebab itu kita perlu selalu dipimpin Roh, tumbuh dalam pengertian firman Tuhan sehingga makin menjadi seperti Kristus, dan dalam ibadah dan pelayanan kita terus bertumbuh sampai satu kali kita mengalami Firdaus, yaitu Eden, tanpa pergumulan atau peperangan lagi, tetapi perhentian perang yang kekal. Pendengar terkasih, setiap pekerjaan menjadi bermakna ketika diarahkan untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan ya. Karena Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ya. Ibrani 6 ayat 10. Pendengar terkasih, kadang kita berpikir bahwa bekerja di ladang Tuhan itu tidak mudah. Ada rasa capek, ditolak ya, bahkan mungkin diremehkan, itu pasti ya. Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa fokus utama kita bukan pada manusia, melainkan pada Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan alasan kita untuk terus setia melayani. Kalau kita bekerja hanya untuk dilihat atau dipuji orang, kita akan mudah kecewa, pendengar terkasih. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, setiap hal kecil yang kita lakukan menjadi berarti. Entah melayani di gereja, membantu teman yang sedang kesulitan, atau sekedar menebar kebaikan lewat tindakan sederhana, semuanya adalah bagian dari bekerja di ladangnya. Tuhan menghargai hati yang setia, ya, bukan sekedar hasil yang besar. Ia melihat ketulusan di balik setiap pelayanan, bahkan yang mungkin tidak dilihat orang lain. Setiap tindakan yang kita lakukan karena kasih kepadanya menjadi catatan berharga di hadapan Tuhan. Karena itu ya, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Teruslah melayani dengan sukacita, meski tanpa tepuk tangan atau sorotan. Sebab apa yang kita tabur dalam kasih akan berbuah kekal. Dan Allah tidak pernah lupa pada jerih lelah orang yang setia kepadanya. Amin, Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui WA di 0818310755 atau juga bisa melalui Facebook ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box, atau juga bisa mendengarkan di website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Silakan Anda bisa membuka streaming Anda. Oke, kita dengarkan telaga dengan tema Menasehati Anak.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja bergolak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mengapa banyak orang tua itu yang mengeluh soal anaknya yang mulai memasuki usia remaja sebenarnya, Pak Paul?
2: Ini keluhan yang kita dengar setiap hari ya Pak Gunawan ya. Sebab rupanya inilah masalah yang sangat mengganggu. Banyak orang tua sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana harus bersikap kepada anak remaja mereka, karena mereka sudah kehilangan kendali atas anak-anak remaja mereka. Mereka tidak bisa lagi mengarahkan si anak-anak remaja, tidak bisa meminta mereka melakukan yang si orang tua harapkan. Nah, benar-benar mereka kehilangan kendali, dan seolah-olah ya mereka itu tuh melihat masa depan anak-anak remaja mereka ini benar-benar akan sangat-sangat hancur. Dan seringkali juga yang terjadi, karena masalah dengan anak-anak remaja ini sudah muncul, akhirnya masalah ini terbawa ke dalam relasi suami istri, sehingga akhirnya mereka pun juga turut sering bertengkar. Jadi akhirnya rumah tangga itu seperti kobaran api yang terus menyala.
1: Ya, berarti ada suatu perubahan yang besar yang terjadi di dalam diri dari seorang anak menuju ke remaja ini, Pak.
2: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi pada masa anak-anak menginjak usia remaja, dia akan mengalami transisi, ya. Masa transisi yang melepaskan mereka dari masa kanak-kanak dan menghantar mereka masuk ke masa dewasa. Nah, dan sebagaimana kita tahu, semua masa transisi biasanya masa yang tidak sulit, masa yang sulit, tidak mudah untuk kita lewati. Mengapa? Sebab mereka saat itu tidak lagi kanak-kanak, tapi belum dewasa. Nah, salah satu hal yang menjadi bahan pertengkaran biasanya adalah permintaan hak yang lebih lebar dan lebih luas. Tapi orang tua tidak begitu saja mau memberikan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka memang masih belum orang dewasa. Jadi akhirnya ada pembatasan-pembatasan. Maka akhirnya yang sering kali terjadi adalah bentrokan. Bentrokan karena yang satu ingin lebih bebas, sedangkan di pihak orang tua masih terus menerapkan pembatasan. Nah, ini memang tidak ada jalan keluar yang mulusnya. Untuk setiap keluarga mesti ada proses-proses penemuan jalan yang paling cocok untuk mereka. Dan jalan yang paling cocok hari ini belum tentu cocok tahun depan, karena bisa jadi akan berlainan pula.
1: Ya, sebaliknya yang terjadi kalau di rumah dia banyak dikekang, Pak Bang. Justru di luar dia merasa banyak memperoleh kebebasan, fasilitasnya begitu memungkinkan untuk dia malah bergerak dengan sangat bebas itu, Pak Bang.
2: Betul sekali. Jadi perbedaan-perbedaan ini juga memang bisa menambah, ya, masalah yang muncul, karena si anak-anak ini di luar bisa tambah ya liar karena tidak ada yang mengendalikan. Karena apa? Di rumah merasa terlalu dikuasai oleh orang tuanya. Jadi memang susah masalah-masalah seperti ini. Kadangkala orang tua terpaksa membatasi karena melihat si anak memang sudah mulai memasuki daerah berbahaya. Namun si anak-anak tidak menyadarinya. Nah, karena kita adalah orang tua, kita lebih bisa melihat bahaya. Nah, kita yang melarang si anak. Meskipun ya saya juga menyadari ada sebagian orang tua yang berlebihan, ya, dalam kekhawatirannya, sehingga semua dianggap itu ancaman yang bisa merusak anak-anak. Akhirnya mereka lebih sering membatasi anak, sehingga si anak merasa terlalu dikekang. Nah, dia keluar, dia akan menjadi lebih bebas lagi daripada yang orang tuanya pikirkan.
1: Ya, banyak yang dikeluhkan anak remaja adalah kalau di luar dia memperoleh kebebasan yang demikian besar, kenapa di rumah dia mendapatkan kekangan yang seperti itu gitu, Pak Bol, ya? Karena di luar misalnya dia mempunyai fasilitas internet, handphone dan sebagainya, di mana dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja pada kapan saja dengan cara-cara yang sangat mudah gitu, Pak.
2: Betul sekali. Jadi salah satu unsur yang memang menjadi dasar, ya, pertengkaran orang tua dan remaja, selain dari soal pembatasan itu, adalah hal percaya, Pak Gunawan. Banyak remaja mengeluhkan, orang tua saya tidak mempercayai saya. Kenapa kok gak percaya? Saya kan gak berbuat apa-apa. Teman-teman saya berbuat, saya kan tidak. Misalkan seperti itu. Nah, di sini juga memang timbul masalah, karena orang tua tidak memberikan kepercayaan itu, sebab orang tua menyadari pengaruh luar bisa lebih kuat lagi. Maka orang tua terpaksa membatasi. Nah, dianggap oleh si anak tidak percaya. Nah, itu masalah-masalah yang umum muncul, Pak Gunawan. Sudah tentu orang tua ya harus bisa bersiap menerima dan menghadapi semua ini. Nah, tapi saya ingin memberikan satu pengamatan saya yang seringkali ini dilakukan oleh orang tua. Orang tua acap kali membandingkan diri mereka dulu sebagai remaja dengan keadaan anak-anaknya sekarang. Dulu kami tidak perlu diberitahu, kami sudah tahu diri. Nah, gitu. Dulu tidak berani menjawab orang tua saya karena kami hormat. Nah, sekarang kok kamu berani menjawab? Ya, dulu kami jam 9 sudah pulang ke rumah. Kamu sekarang jam 9 baru mau keluar rumah. Hal-hal seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan semua pengalaman dulu itu tuh buruk, bukan. Tapi memang saya harus akui bahwa zaman mempunyai keunikannya masing-masing. Tidak sama, ada hal-hal yang sudah sangat berbeda. Salah satunya misalnya, zaman sekarang jauh lebih demokratis. Apa artinya? Orang lebih berani mengungkapkan pendapat, termasuk anak-anak kita. Dan bukan saja di luar, misalkan di sekolah, anak-anak kita lebih berani mengungkapkan pendapat. Di rumah pun dia lebih berani mengungkapkan pendapat. Maka waktu dia tidak setuju dengan kita, dia lebih berani untuk berbicara. Kita dulu tidak, karena memang kita tidak terlalu mempunyai demokrasi yang sebesar dan sebebas sekarang ini.
1: Ya, berarti sebenarnya perbedaan persepsi itu masih bisa disamakan gitu Pak Pol?
2: Masih bisa ya, tapi memang karena adanya perbedaan-perbedaan itu tuh agak susah. Maka saya kira penting bagi orang tua, ya sebelum menyamakan persepsi, perlu juga mengetahui ya sebetulnya apa sih itu ya yang membedakan zaman sekarang ini di mana anak-anak mereka bertumbuh besar dengan zaman mereka. Apa sih yang unik tentang zaman sekarang ini? Nah, sekurang-kurangnya ada dua yang saya mau angkat, Pak Gunawan. Yang pertama adalah memang sekarang zaman komunikasi ya. Misalkan ya, handphone sudah begitu canggih sehingga orang bisa mengirim gambar ya, bukan hanya kata-kata melalui SMS ya. Dengan kata lain, jarak antara adalah makin dekat sekarang. Mereka bisa langsung mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Artinya apa? Ada beberapa ya. Artinya yang dari luar bisa masuk ke dalam rumah kita jauh lebih mudah sekarang. Dulu tidak bisa diperoleh, sekarang dapat diperoleh dengan sangat mudah. Contohnya, dulu hendak menonton film-film yang porno harus menyewa film-filmnya, sekarang tinggal hanya mendownload dari internet. Dulu untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang mempunyai ya keanehan-keanehan tertentu, kita tidak bisa karena tidak ada akses. Sekarang kita bisa berbicara dengan orang-orang yang seaneh apapun melalui sistem chatting di komputer kita. Nah, berarti apa? Yang di luar sekarang hadir di rumah kita. Nah, anak remaja mesti mempunyai panduan yang jelas dalam hal ini. Apakah kita bisa menutup mereka 100% dari pengaruh luar ini? Tidak bisa. Tapi kita harus batasi. Ya, misalnya apa yang bisa kita lakukan? Misalnya komputer dengan fasilitas modem ke internet jadinya ya, harus di luar kamar si anak. Kita tidak biarkan dia bermain komputer berjam-jam di dalam kamar. Karena kita apa yang dia akan lakukan di dalam kamar. Kita mesti bisa punya akses melihat dia sedang melihat atau menulihat atau.
1: Ya, tetapi kan pembatasan seperti itu juga masih bisa diatasi dengan anak ini tidak melakukan akses itu di rumah, Pak Pol, tapi di warnet gitu misalnya.
2: Itu bisa saja dilakukan. Dan memang itulah yang juga sering dilakukan, bukan hanya di warnet. Atau yang paling gampang adalah di rumah teman mereka.
1: Iya, di rumah teman.
2: Betul. Tapi dengan kita membatasinya di rumah, kita setidaknya sudah menambah kesulitannya untuk mengakses. Sehingga setidaknya adanya pengurangan. Nah, sudah tentu di luar itu kita mesti juga berbicara dengan kita kena dengan si anak. Ini tidak baik bagimu. Kenapa kok kamu harus berhati-hati? Misalkan chatting, dia berbicara dengan seseorang melalui internet. Kita harus tahu dengan siapa kita harus. Apa yang orang ini tanyakan kepada anak kita, kita juga mau tahu. Jadi kadang-kadang kita tanya dia, apa yang kamu bicarakan? Oh ini. Enggak, kalau hanya itu saja enggak mungkin sampai berjam-jam. Apa yang kamu lakukan? Coba kamu beritahu. Nah, kadang-kadang lagi dia tulis, kita jalan di belakangnya dan kita mau baca. Jadi sekali-sekali kita lakukan itu. Kenapa? Anak-anak kita tahu bahwa kita tetap memantau mereka. Sebab sekali lagi, pertanggungjawaban penting. Anak remaja yang tidak memiliki pertanggungjawaban kepada siapapun karena orang tuanya tidak peduli atau tidak di rumah, memang lebih cenderung untuk terlibat dalam hal-hal yang salah ini. Tapi anak remaja yang tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada orang tua karena mereka memantau perbuatan si anak ini, dia akan jauh lebih berhati-hati.
1: Ya, berarti tugasnya bukan cuma menyiapkan fasilitas, Pak, boleh, tetapi menyiap-nyiapkan anak menggunakan fasilitas itu dengan baik gitu.
2: Betul. Itu yang perlu kita jadinya sampaikan kepada anak-anak bahwa hal-hal ini baik untuk kamu, untuk hal-hal yang positif. Tapi benda yang sama ini bisa menjadi sangat buruk bagimu. Ya. Karena bisa mempengaruhi hidup kamu. Nah, misalkan kita berikan penjelasan, kenapa kok melihat gambar-gambar porno ini buruk bagimu? Kenapa ini bisa menjadi hal yang tidak positif bagi pertumbuhanmu? Kita harus jelaskan, ya. Kamu mengisi pikiran kamu dengan barang atau hal-hal porno ini, berarti hatimu, pikiranmu setiap menit akan dikuasai oleh hal-hal yang bersifat seksual. Kamu berbicara dengan orang yang tidak kamu kenal, dan dia orang dewasa, kamu masih umur 12 tahun, dia bisa menaruh hal-hal buruk di benakmu, dan akhirnya kamu terpengaruh oleh dia. Nah, apa yang dia minta kamu lakukan, kamu juga harus bisa membedakan itu baik atau buruk. Nah, jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita.
1: Iya, kemajuan teknologi, Pak Paul, ya, yang seperti tadi kita bicarakan, itu kan juga pasti membawa dampak yang bisa memberikan dampak yang positif buat remaja pada masa kini, gitu, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa sebutkan dampak-dampak positif apa itu, Pak Paul?
2: Misalkan nih, ya, apalagi di kota besar, saya tahu anak-anak remaja kebanyakan berhandphone. Apa dampak positifnya? Kita bisa mengirim SMS, menanyakan keadaannya, kita di kantor, dia mungkin baru pulang sekolah atau dalam perjalanan dengan teman-teman. Kita bisa saling sapa. Kita bisa memberikan ayat firman Tuhan, kita bisa berkata, kami mendoakan kamu dalam perjalanan. Nah, ada apa-apa mohon hubungi kami. Nah, jadi dengan kata lain, benda-benda komunikasi itu tuh bisa menjadi perlambangan kehadiran kita di sampingnya. Kalau kita juga sering-sering menggunakan untuk bersapa dengan anak kita, ya, jadi jangan gunakan handphone terus-menerus untuk memberikan mujangan atau nasihat. Ah, si anak lama-lama ya kesal juga, ya. Tapi kalau untuk saling bersapa, si anak akan senang. Dan dengan kata lain, handphone itu tuh menjadi representasi

0: mengatakan, kalau orang tua mempunyai relasi yang kuat, maka relasi yang kuat itu tuh lebih bisa menahan gejolak si remaja yang sedang bermasalah. Sebaliknya, kalau relasi orang tua tidak kuat, maka relasi itu tidak akan kuat menahan gejolak permasalahan si remaja. Meskipun ya, sekali lagi saya garis bawahi, tidak selalu masalah remaja muncul ya dari masalah antara orang tua, belum tentu. Tapi kalau orang tua tidak mempunyai relasi yang kuat, itu akan lebih menyulitkan mereka menghadapi gejolak si remaja. Contoh yang gampang, misalkan si anak mulai malas membersihkan kamar, tidak bersihkan ranjangnya lah, barangnya geletakan di lantai, di mana-mana, akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, si mama yang marah dan meminta anak remajanya membereskan, si papa tidak marah. Nah, kalau di dalam relasi si orang tua memang sudah ada masalah ini, si papa tidak suka karena si mama itu tuh dikit-dikit maunya bersih, dikit-dikit barang kok taruh di sini dimarahi. Nah, jadi waktu si papa melihat si mama memarahi si anak, tidak bisa tidak, dia merasa seolah-olah dialah juga yang sedang dimarahi. Sebab di masa lampau atau sampai sekarang pun ya, dia pernah mendapat ya amarah si istri karena hal-hal yang sama. Akhirnya waktu si anak dan si ibu bertengkar, si ayah akhirnya ya terlibat tapi membela si anak. Apa yang terjadi kemudian? Sudah tentu si ibu marah sekali. Si ibu akan marah karena merasa ayah kok tidak mendukungnya, malah menjatuhkannya di hadapan si anak. Masalahnya adalah memang pada awalnya, pada dasarnya si ayah sudah marah dengan si ibu karena ketidakcocokannya itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya memang masalah tambah ruwet.
1: Ya, jadi memang di situ remaja ini seringkali merasa dirinya itu sebagai objek aja gitu, tapi tidak pernah jadi subjek gitu, Pak Paul, di dalam rumah itu.
0: Itu yang sering terjadi ya, Pak Gunawan. Karena pada saat-saat ini nih, ya orang tua ya khawatir ya, dan mereka mulai bergolak. Jadi orang tua seolah-olah tuh makin mengeraskan genggaman pada si anak. Kalau pada masa kanak-kanak justru si anak pergi kemana, pulang jam berapa, diantar dijemput, apa yang dimainkan di sana orang tua juga tidak tanya-tanya. Tapi sekarang begitu anak remaja pergi umur 16 tahun atau 15 tahun, dia pulang orang tua langsung tanya, kamu ngapain tadi? Waktu umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun pergi-pergi pulang-pulang tidak pernah ditanya, kamu ngapain tadi? Sekarang umur 15 tahun pergi, pas pulang ditanya, kamu ngapain tadi? Apa yang terjadi? Ya, orang tua memang mulai mengeraskan genggamannya pada si anak. Orang akhirnya si anak berontak, marah, tidak suka, kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Seolah-olah saya jadi objek memang.
1: Iya.
0: Ya, makanya orang tua harus berhati-hati. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah orang tua mesti belajar mendengarkan anak remaja, membuka jalinan komunikasi itu. Seorang pemerhati remaja ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Jay Kessler pernah menulis suatu buku tentang remaja, dan dia mengadakan survei di tengah-tengah remaja. Keluhan apa yang paling sering diungkapkan oleh anak-anak remaja terhadap orang tuanya? Nomor satu dalam daftar itu adalah keluhan bahwa orang tua saya tidak mendengarkan saya. Jadi ya hanya satu arah, hanya sepihak, dan kami hanyalah ya objek yang harus ikut saja apa yang orang tua inginkan.
1: Iya, Bapak, sebenarnya pada saat-saat gejolak seperti ini kan anak remaja itu membutuhkan bimbingan dari firman Tuhan dan kegiatan-kegiatan rohani yang membangun dia. Tetapi justru pada saat-saat seperti ini, para remaja ini seolah banyak menjauhkan diri atau kurang menyukai hal-hal yang berbau rohani.
0: Saya berikan contoh dari pengalaman hidup saya pribadi, Pak Gunawan. Waktu saya SMA, saya berambut panjang. Nah, saya itu juga senang memakai baju-baju yang sedikit aneh gitu ya, biasalah pada usia-usia remaja. Nah, saya masih ingat sekali, suatu hari Minggu, saya di dalam kelas sekolah Minggu, saya diajar oleh seorang guru yang lain.

0: Biasanya guru saya itu tuh adalah guru yang biasa, tapi sekarang ada guru lain yang menggantikan. Nah, ini guru sekolah minggu saya ini nih, rupanya sangat tidak suka melihat rambut saya yang panjang. Jadi sedang membahas topik apa saya nggak tahu, tiba-tiba dia memunculkan topik tentang kita harus berubah dan tidak boleh sama dengan dunia ini, dan langsung yang dia tegur adalah rambut panjang. Nah, saya tahu dia sedang membicarakan saya karena di dalam kelas saya itu tuh hanya mungkin 1-2 orang yang berambut panjang, salah satunya adalah saya. Saya masih ingat sekali, saya tidak suka dengan tegurannya itu tuh. Teman saya yang berambut pendek membela dan berkata, tapi bukankah Tuhan Yesus pun berambut panjang? Memang tidak ada bukti Tuhan berambut panjang saat itu, ya tidak ada. Memang gambar-gambarnya sajalah yang menggambarkan Tuhan berambut panjang. Tapi intinya adalah saya tidak suka. Kenapa? Sebab memang penekanan pada hal-hal yang lahiriah itu tuh tidak mudah diterima oleh remaja. Kebanyakan remaja pada saat-saat ini nih, mereka lebih membutuhkan penjelasan yang lebih bersifat batiniah, yang lebih pribadi, yang lebih ke dalam, bukannya yang di luar atau penampakan. Mereka pada saat-saat remaja memang lebih bersifat idealis, sehingga mengabaikan yang di luar dan lebih mementingkan yang di dalam. Nah, waktu guru sekolah minggu saya menekankan ya penampakan yang di luar itu, yakni rambut saya tidak terima. Saya tidak terima. Kenapa? Sebab memang buat saya rambut tidak mencerminkan siapa saya, apa jiwa saya seperti apa. Sama sekali tidak. Nah, jadi hati-hati orang tua, jangan terlalu mudah juga akhirnya terkecoh, terlalu memfokuskan pada yang di luar, penampilan-penampilan lahiriah. Kalau tidak suka dengan anak yang tidak bereskan kamarnya dan sebagainya, kita jangan menyerangnya dan berkata, kamu orang jorok, kamu orang malas, kamu orang yang gak bertanggung jawab dan sebagainya. Sebab belum tentu. Bisa jadi dalam hal sekolah anak ini sangat bertanggung jawab. Ya, jadi kita hanya katakan, kamu perlu membereskan. Langsung saja minta. Tapi tidak usah kita tambahkan embel-embelnya, kamu tidak bertanggung jawab dan kamu tidak mencerminkan kesaksian Kristen yang baik dan sebagainya. Tidak perlu sampai seperti itu.
1: Ya, juga kadang-kadang nasihat kita sebagai orang tua itu seolah-olah mau menggunakan firman Tuhan dari ayat-ayat Alkitab itu supaya lebih berwibawa gitu Pak Paul. Tapi ternyata remaja kita tidak bisa menerima itu.
0: Saya kira intinya adalah penjelasan firman Tuhan itulah yang harus kita lakukan dengan lebih baik. Ya, sehingga tidak terdengar menghakimi dan tidak hanya memfokuskan pada penampakan luar. Jadi kita harus masuk ke lebih dalam. Nah, daripada mempersoalkan yang lahiriah, saya kira lebih penting membangun kehidupan rohani anak-anak remaja kita.
1: Ya. Tetapi apakah remaja ini sudah bisa membayangkan hal-hal yang ideal seperti itu, Pak?
0: Nah, kita seringkali akhirnya memang frustrasi ya, kok kita lempar, kita tanam itu benih-benih kebenaran, kok rasanya tidak ada dampaknya pada diri anak remaja kita. Namun sesungguhnya ada. Firman yang telah mereka dengar itu tuh tertanam dalam benak mereka. Dan karena tertanam, suatu hari kelak tatkala dibutuhkan itu akan bertunas dan bisa mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang sedang mereka itu tuh pikirkan untuk lakukan, yang salah-salah itu. Jadi jangan kita kecewa, putus asa, tidak ada gunanya. Oh tidak, firman yang kita tebarkan akan ada hasilnya untuk anak-anak remaja kita.
1: Ya, tetapi memang itu membutuhkan suatu ketekunan, ketelatenan, membutuhkan pendekatan yang baik kepada para remaja kita, Pak Paul.
0: Betul sekali, Pak Gunawan.
1: Iya. Dan mungkin Pak Paul bisa sampaikan ayat firman Tuhan yang bisa menolong orang tua maupun remaja.
0: Firman Tuhan yang saya akan kutip adalah dari Roma 12 ayat 1. Ya, ayat yang saya kira sangat kita kenal yaitu janganlah kita menjadi serupa ya dengan dunia ini, tapi hendaklah kita berubah ya oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mengenal atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya kok mau menerapkan ayat ini bukan hanya untuk remaja, tapi juga untuk kita, Pak Gunawan. Kita sebagai orang tua, kita juga harus rohani. Kita kalau tidak rohani, tidak mungkin bisa mengerti inti firman Tuhan, isi hati Tuhan sendiri, tidak mungkin. Nah, akhirnya kita hanya bisa mengutip dan melontarkan ayat-ayat itu tanpa bisa menerapkannya dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kita mesti diperbaharui dulu. Kita mesti mempunyai kehidupan rohani yang baik sehingga dilihat oleh anak-anak remaja kita. Akhirnya waktu kita datang kepadanya, berbicara kepadanya, kita pun lebih memiliki wibawa rohani. Sehingga ayat yang kita sampaikan, bimbingan yang kita lakukan kepadanya akan lebih efektif. Karena dia akan lebih tanggap ya. Dia mendengarkan masukan dari seorang yang rohani. Bukan hanya orang yang bisa berbicara, tapi orang yang berbuat. Ya, nah ini akan jauh lebih menyentuh hatinya. Dan sekali lagi saya tekankan, remaja lebih mudah ya berubah kalau hatinya tersentuh. Jadi penjelasan yang bersifat rasional dan sebagainya itu tidak terlalu efektif mengubah remaja. Kalau hatinya yang tersentuh, dia akan lebih mudah untuk berubah.
1: Iya, berarti remaja pun bisa memiliki hati yang lembut sebenarnya, Pak Paul, ya?
0: Bisa. Iya. Dan firman Tuhan kalau sudah masuk menyentuh hatinya, akhirnya bisa mengubah perilakunya pula.
1: Ya, bukankah pertobatan juga banyak terjadi pada masa remaja juga itu?
0: Tepat sekali.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja bergolak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan

0: FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBKK Malang ya, yang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Wah, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Setia ya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya dan setia. Ketaatan kita dimulai dari tanggung jawab sehari-hari yang paling sederhana. Kesetiaan pada hal-hal kecil akan menjadi fondasi keteguhan iman saat menghadapi badai kehidupan ya. Percaya tanpa syarat, berserah penuh kepada Tuhan, sekalipun jalannya belum bisa dipahami akal manusia saat ini. Pendengar terkasih, ketekunan dan kesetiaan saat berada dalam pencobaan akan membentuk karakter dan membuahkan ketenangan batin. Amin. Mari jadikan firman Tuhan sebagai pegangan utama setiap hari ya, untuk membangun iman dan mendapatkan lebih banyak penguatan rohani harian kita. Baik, saya akan menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Kamila, Shalom, selamat pagi. Kalimat berkat yang dibagikan bukan kehebatan atau kekayaan yang membuat kita kuat, tetapi tangan Tuhan yang menopang dan membuat kita kokoh berdiri di setiap pencobaan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Kamila. Halo Olu, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Randita. Menyapa juga ada Bapak Permanam yang membagikan kalimat berkatnya di Yeremia 29 ayat 11-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Menyapa Pak Wesel, Pak Asen, Om Yudi, Pak Paulus dan semuanya saja yang sudah bergabung. Selamat bersekutu lewat udara bersama Press The Lord Program. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Astuti, Shalom, selamat pagi. Dan juga Bapak Purmanam, buat Mbak Nina tambah semangat serta sehat selalu, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani, amin. Terima kasih, doa terbaik juga ya Bapak. Menyapa juga Bapak Paulus Kumala, Shalom, selamat pagi. Kak Nina yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar setia Radio Star FM. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar kesenangan duniawi semata, tetapi kejarlah ketenangan rohani. Ajari hati ini untuk selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Ibu Ila, Shalom, selamat pagi. Kenapa telat? Keenakan liburan ya. Baik, pujiannya sudah hadir loh ya. Semoga didengarkan juga. Masa lo deh Manisa C. Oke, sedap sekali. Dikasih udang, lauknya juga ada ikan asinnya. Begitu ya, enak pastinya. Menyapa Pak Lukas, C. Lucy, Pak Purmanam, Ko Asian, Furin, Sisi. Terima kasih. Menyapa juga ada Bapak Waluyo Adi ya, Shalom, membagikan kalimat berkatnya dari Amsal 19 ayat 20-21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Pak Tony, sehat selalu ya. Tuhan memberkati senantiasa. Menyapa Bapak Setia Budi yang ada di Candi Sidoarjo. Shalom Mbak Nina, selamat jumpa lagi. Moga Mbak Nina semangat terus dalam pelayanannya bersama Crystal FM. Selasa kemarin kok gak mengudara diganti Mas Julius. Oh iya, saya tukar di hari minggunya saya. Jadi kok Julius di Selasa, saya di minggu Pak Setia Budi, karena memang ada kepentingan retret dari gereja ya. Baik, menyapa Ibu Ira, semoga masakan tetap enak terus dan banyak yang pesan. Salam juga buat Bu Anis di Nganjuk.
semangat dalam kerjanya, dan salam damai Kristus untuk semua pendengar. Tuhan memberkati.

Ibu Diana yang ada di Paiton, menyapa pendengar setia Press the Law di mana saja berada keluarga di Bangil. Jangan hitung kesusahan dan masalahmu, tapi hitunglah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Masalah mungkin banyak, tapi berkat Tuhan jauh lebih banyak. Tetap bersyukur karena kasih Tuhan tidak terukur. Amin. Pujiannya dari Putri Siagian sudah hadir ya Ibu. Semoga tadi tidak ditinggal kemana. Baik, Ibu Kian, shalom. Selamat pagi yang ada di Candi ya. Baik, terima kasih banyak. Ini sebenarnya Ibu ya, saya tuh sempat bingung. Karena kemarin Kak Eva manggilnya Bapak gitu ya. Saya selama ini memanggilnya Ibu. Ini yang benar Bapak atau Ibu? Itulah ya teka-teki silang. Ujian seorang penyiar ya. Ini orangnya seperti apa? Perempuan atau laki-laki? Sama dengan pendengar terkasih sebelum ada live TikTok ya. Juga ini orangnya seperti apa ya penyiar ini? Gemuk atau kecil atau gimana gitu ya. Ternyata kita sama-sama mempunyai teka-teki silang yang sama ya. Oke, terima kasih Ibu Kian. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga